0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
7: Teman terbaik kamu.

sebaiknya kamu tahu. Pagi hari jadi waktu yang tepat untuk memaksimalkan fungsi otak sepanjang hari. Meluangkan waktu 60 hingga 90 menit pertama setelah bangun tidur untuk beberapa kebiasaan baik bisa mempengaruhi suasana hati dan kinerja kognitif seharian. Patricia Smith, seorang ahli saraf, menyebutkan ada 5 kebiasaan pagi yang bisa mengganggu kesehatan tubuh, seperti dilansir dari Your Tango. 1. Langsung memeriksa

0: ponsel. Bangun tidur langsung membuka ponsel, melihat sosial media, memeriksa pekerjaan, atau berita bisa membuat stres terlalu cepat. 2. Jarang berjemur di pagi hari. Cahaya matahari pagi yang masuk ke mata bisa mengaktifkan bagian pusat pengatur ritme tubuh. Cahaya matahari bisa membantu tubuh siap beraktivitas, menekan hormon tidur agar lebih segar, dan membuat mood lebih stabil dan bahagia. 3. Langsung bekerja. Beberapa orang bisa langsung fokus kerja begitu bangun, memanfaatkan suasana pagi yang tenang, tapi ternyata kebiasaan ini kurang ideal. 4. Sarapan yang manis. Sarapan manis seperti sereal atau roti selai memang praktis dan umum dilakukan. Namun, kebiasaan ini ternyata kurang baik untuk tubuh. Prioritaskan sarapan dengan tinggi protein karena bisa menjaga energi lebih stabil, kenyang lebih lama, dan mendukung fokus serta kinerja otak. 5. Tidak langsung minum air putih. Banyak orang yang tidak sadar kalau tubuh kita sebenarnya sedikit dehidrasi saat bangun tidur. Selama tidur, tubuh jadi kehilangan cairan. Dehidrasi bisa membuat fokus menurun, mood kurang stabil, dan tubuh terasa lebih lemas.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Edisi hari ini ya, Selasa 19 Mei 2026 nih teman Pro 2. Nah apa sih teman Pro 2 afirmasi kamu di pagi hari ini? Apakah kamu udah memulai hari kamu dengan afirmasi yang positif tentunya? Dan tentunya juga semoga hari ini sesuai dengan apa yang ingin kita capai ya teman Pro 2 ya, dan sesuai dengan apa yang kita harapkan nih. Amin ya robbal alamin. Nah di pagi hari ini pastinya pagi-pagi muka masih fresh semua ya teman Pro 2 ya. Dan juga nih kalau misalnya pagi tuh udah pasti buat para wanita udah sibuk sama kehektikan make up-nya nih ya gak sih. Apalagi kalau misalnya dikejar sama waktu, terus kita bangunnya mepet, mau pergi kerja belum make up, aduh itu udah pusing banget tuh pastinya. Ya teman Pro 2, tentunya setiap orang pasti pernah gak sih merasa burn out teman Pro 2. Burn out ini ya ternyata bisa diartikan sebagai kelelahan fisik loh, dimana emosional atau bahkan mental yang ekstrim akibat stres yang berkepanjangan. Jadi buat orang yang mengalami burn out itu bakal merasakan hilangnya motivasi, terus juga penurunan kinerja, bahkan jenuh terhadap aktivitas yang mungkin dulu dia sukai nih teman Pro 2. Nah stres itu pada dasarnya respon alami tubuh kita terhadap adanya tekanan dan perubahan di dalam hidup. Tapi kalau misalnya udah menjadi kronis, ternyata stres ini bisa berdampak serius pada kesehatan kita. Nah teman Pro 2, stres bisa meningkatkan resiko terkena depresi, terus juga berdampak negatif pada sistem kekebalan tubuh. Ditambah lagi bisa meningkatkan resiko terkena penyakit kardiovaskular. Selain itu juga stres kronis termasuk burnout juga dapat meninggalkan bekas pada wajah nih teman Pro 2. Nah kira-kira apa aja nih tanda-tanda burnout yang sering muncul pada kulit wajah kita? Tanda yang pertama yaitu adalah kulit yang kusam. Karena tanda burnout yang muncul pada kulit itu bisa ditandai dengan kulit yang terlihat lebih kusam nih. Jadi saat burnout ini tentunya tubuh kita tuh lebih memprioritaskan energi untuk fungsi tubuh yang lebih penting daripada pembaruan kulit ya teman Pro 2 ya. Karena pada saat burnout tubuh kita tuh memperlambat sirkulasi dan mengurangi laju pergantian sel kulit. Nah akibatnya nih kulit kita tuh menerima lebih sedikit oksigen dan nutrisi dari biasanya, yang tentunya aja bisa membuat kulit kita tampak lebih kusam. Dan itu menurut dokter Kevita Ben selaku dokter kulit ya teman Pro 2 ya. Untuk tanda yang kedua yaitu adalah kulit kering, di mana selain kulit kita terlihat kusam, kulit kering juga menjadi salah satu tanda burnout. Nah, hormon stres itu bisa meningkatkan kehilangan air transpidermal, yaitu proses keluarnya air dari permukaan kulit. Hal ini tentu melemahkan skin barrier atau lapisan pelindung kulit kita nih. Nah tentunya ini membuatnya lebih rentan terhadap iritasi dan juga sensitivitas. Untuk membantu memperbaiki skin barrier yang bermasalah, kita harus menggunakan pelembab yang kaya ceramide ya teman Pro 2 ya, yang tentunya bisa menjadi pilihan terbaik.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Ya, teman pro 2, masih dengan tanda burnout yang muncul pada kulit wajah nih. Setelah tadi yang pertama yaitu membuat kulit menjadi kusam, yang kedua kulit menjadi kering, yang ketiga ini paling apa ya? Sepertinya paling ditakuti deh para Gen Z, bukan hanya Gen Z ya. Semua dari kalangan wanita maupun pria pasti ini menjadi momok banget nih. Apalagi kalau bukan jerawat ya teman pro 2 ya. Jadi munculnya jerawat ini tentunya telah dikaitkan dengan peningkatan tingkat stres. Nah, gimana bisa terjadi coba? Ternyata hal ini tuh dikarenakan adanya lonjakan kadar kortisol nih. Kortisol ini menyebabkan bagian otak yang dikenal dengan hipotalamus itu memproduksi hormon yang disebut kortikotropin nih teman pro 2. Jadi CRH ini merangsang pelepasan minyak dari kelenjar sebaceous di sekitar folikel rambut, sehingga itu menyebabkan produksi sebum berlebih ya teman pro 2 ya. Kelebihan minyak ini itu bercampur dengan bakteri, jadinya menyumbat pori-pori yang memicu yang namanya jerawat. Seringkali jerawat tersebut muncul di sepanjang garis rahang dan juga dagu, di mana tempat kelenjar minyak paling terkonsentrasi dan sensitif terhadap hormon. Dan untuk yang terakhir adalah ruam atau peradangan kulit. Stres ini emang berpotensi melemahkan sistem kekebalan tubuh kita, di mana sistem kekebalan tubuh yang lemah ternyata bisa menyebabkan ketidakseimbangan mikroorganisme atau bakteri di usus, yang tentunya di kulit juga dikenal sebagai disbiosis teman bro 2. Nah, di saat ketidakseimbangan ini terjadi pada kulit kita, tentunya hal ini tuh bisa menyebabkan kemerahan atau bahkan menjadi ruam. Stres tentunya diketahui bisa memicu atau memperburuk beberapa kondisi yang bisa menyebabkan ruam atau peradangan kulit. Seperti psoriasis, terus juga bisa menjadi eksim dan dermatitis kontak. Nah, itulah teman pro 2 tanda burnout yang muncul pada kulit. Jadi kalau misalnya kamu mengalami kelelahan yang cukup berat gitu ya, kamu bisa mencari bantuan pada orang yang profesional di bidangnya. Karena burnout tidak hanya mengganggu kesehatan kulit aja, tetapi juga fungsi organ tubuh lainnya.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

sebaiknya kamu tahu. Saat kita mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilder, asisten profesor kedokteran darurat di Lenoxville Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan jantung.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Cak, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Cak, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan

Ya teman Pro 2, udah balik lagi ya di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Nah kamu tahu gak sih teman Pro 2, ternyata kita kalau misalnya mau bakar lemak itu bukan hanya di saat kita beraktivitas aja. Ternyata ada loh cara untuk membakar lemak saat kita tidur. Duh, gimana caranya coba? Jadi teman Pro 2, walaupun mata kita terlelap nih, sebenarnya organ tubuh kita tetap bekerja secara normal. Nah, salah satunya tubuh kita tuh tetap bisa membakar lemak bahkan saat kamu sedang tertidur pulas. Mengutip dari It Is Not That nih teman Pro 2, ternyata ada penelitian yang menunjukkan bahwa tubuh terus membakar kalori dan juga lemak bahkan saat kamu tidur. Tapi untuk memaksimalkan potensi pembakaran lemak di malam hari, tentunya ada beberapa cara yang harus kamu lakukan nih. Ada beberapa cara untuk membakar lemak saat tidur yang perlu kamu ketahui nih teman Pro 2. Untuk yang pertama yaitu prioritaskan real food daripada makanan olahan. Kalau misalnya kamu ingin membakar lemak tubuh kamu, penting banget ya untuk mengurangi kebiasaan makan makanan olahan teman Pro 2. Contohnya aja seperti sosis, nugget, bakso, mie instan, roti, sampai juga jus kemasan dan juga keripik yang perlu kamu hindari. Hal ini tentunya karena sederet makanan ini ternyata biasanya itu mengandung banyak lemak trans, terus juga pastinya ya ada gula tambahan dan tinggi garam. Kamu bisa mencoba beralih mengkonsumsi makanan sehat yang tinggi protein dan juga serat nih, tapi tetap rendah karbohidrat. Karena proses memasak real food pun perlu kita perhatikan juga teman Bro 2. Jadi biar kamu bisa mendapatkan manfaatnya secara utuh. Nah, agar tidak tergoda makan banyak, kamu juga bisa menggunakan pilihan piring yang lebih kecil ya. Tentunya aja dengan piring yang lebih kecil, porsi makan kamu juga lebih terjaga dan bakal menghindari kamu dari kebiasaan kalap yang berpotensi naiknya berat badan nih.

Kita mempro dua untuk selanjutnya, yaitu adalah latihan angkat beban. Jadi tadi katanya membakar lemak saat tidur, kok ada angkat beban? Tapi tunggu dulu teman mempro dua, dengerin dulu nih penjelasannya. Nah teman pro 2, latihan kardio memang bagus ya untuk membakar kalori, tapi angkat beban ternyata jauh lebih bermanfaat untuk meningkatkan metabolisme yang akan membantu membakar lemak bahkan saat kamu sedang tidur nih. Melansir dari Prime Woman, latihan beban yang lebih berat dan intens ini akan terus membakar kalori. Jadi walaupun kamu udah selesai nih olahraga, ini bakal tetap terus membakar kalori, bahkan saat olahraganya udah selesai nih, seperti yang aku bilang tadi. Jadi teman pro 2, setelah kamu

angkat beban pun, tubuh kamu tuh bakal tetap aktif membakar kalori. Itulah kenapa ini termasuk di dalam cara membakar lemak di saat kamu tertidur. Jadi di saat kamu udah selesai latihan kardio, yang tentunya setelah itu kamu pasti capek, istirahat. Jadi di saat kamu udah berolahraga pun, ini tetap aktif untuk membakar kalori kamu, Tomang Pro 2. Nah, selanjutnya ada beberapa cara lagi yang tentunya bakal Wulan spill untuk kamu, Tomang Pro 2 Jambi.

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Masih dengan cara membakar lemak saat tidur ya teman Pro 2 ya. Jadi bukan hanya dalam mimpi aja nih. Mungkin di pikiran kita nih gimana ya cara membakar lemak saat tidur, apa lari dalam mimpi nih. Enggak teman Pro 2. Untuk cara yang ketiga yaitu adalah berjalan kaki sebelum kita tidur. Ingat sebelum tidur ya, bukan dalam mimpi atau saat tidur jalan kakinya. Melansir dari laman It Is Not Dead nih teman Pro 2, itu mengatakan kalau berjalan-jalan santai singkat setelah kamu makan malam ternyata bisa membantu tubuh kamu untuk menggerakkan makanan melalui saluran pencernaan. Alasannya itu karena berjalan kaki setelah makan itu bisa membantu tubuh memproses makanan dengan lebih efisien. Ditambah lagi mengurangi kembung dan mendorong penyerapan nutrisi yang lebih baik ya, menurut Mac Anderson, CPT, seorang pelatih pribadi bersertifikat. Nah cara melakukannya nih, kamu cukup berjalan kaki santai selama 10 sampai dengan 20 menit setelah makan terakhir kamu. Lalu teman Pro 2, tarik napas dalam-dalam dan berjalan dengan langkah yang stabil. Setelah itu biarkanlah tubuh kamu memproses makanan tanpa merasa terburu-buru tentunya. Hal ini tidak hanya akan membakar kalori aja, tapi juga bisa membantu kamu mendapatkan tidur malam yang lebih berkualitas. Ditambah lagi untuk mengoptimalkan proses membakar lemak ya teman Pro 2 ya. Nah untuk yang selanjutnya yaitu dengan tidak begadang. Karena cara membakar lemak saat tidur tentunya dengan tidur tepat waktu atau tidak begadang nih. Kurang tidur malah justru akan mengacaukan hormon pengatur nafsu makan dan memperlambat metabolisme tubuh kamu. Hal ini itu akan membuat berat badan kamu menjadi sulit untuk turun nih teman Pro 2. Gimana coba? Mengatur nafsu makan, memperlambat metabolisme, ditambah lagi berat badan jadi sulit turun. Bahaya banget kan? Nah bahkan kebiasaan begadang juga bisa memicu kebiasaan makan di malam hari. Hasilnya bukannya membakar lemak, malam hari malah menjadi momen menambah lemak ya teman Pro 2 ya. Itu dia beberapa cara yang harus kita lakukan kalau misalnya ingin membakar lemak saat tidur. Jadi gimana nih teman Pro 2? Kamu mau coba mulai sekarang atau enggak sama sekali?

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Setting it sounds silent, night pass on. Thoughts of forever are so scary. God bless each who looks

0: Kak, maaf suara latu-latunya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu, Kak, agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

0: Sudah siap, Ran.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh,

0: Κακάμο Τάου.
1: Tahukah kamu, perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari.

0: Perkiraan Cuaca.
1: Perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi, tentunya teman Pro 2 untuk hari ini ya, teman Pro 2 ya. Teman Pro 2 untuk hari ini Selasa 19 Mei 2026. Untuk pagi hari secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Siang sampai dengan sore hari secara umum cuaca diperkirakan berawan. Dan untuk peringatan dini cuaca yaitu suhu udara berkisar antara 20 sampai dengan 34 derajat Celcius diikuti dengan kelembapan udara 58 sampai dengan 94%. Arah angin bergerak dari tenggara ke barat daya dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam. Dan untuk perakiraan gelombang laut yaitu perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas sendiri pertanggal 19 Mei 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat tidak terdapat titik panas di wilayah Provinsi Jambi. Forecaster on duty ada Lukita dan diperbarui 19 Mei 2026. Teman Pro 2 untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman www.bmkg.go.id.

0: Sebagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya teman Pro 2 ya. Formasi pukul 9:14 waktu Indonesia Barat nih. Dan selanjutnya topik kita yang bakal kita obrolin lagi yaitu adalah jejak toleransi dan aksi peduli kemanusiaan Paus Fransiskus nih teman Pro 2. Jadi pemimpin Gereja Katolik Dunia Paus Fransiskus yang meninggal dunia di usia 88 tahun ya. Jadi teman Pro 2, sebelum dia meninggal nih, selama beberapa bulan terakhir kondisi Paus Fransiskus ini sempat dinyatakan kritis dan dilaporkan mengalami pneumonia nih teman Pro 2. Nah, Paus Fransiskus ini sempat dirawat selama 38 hari di rumah sakit sebelum melanjutkan perawatan di kediamannya di Casa Santa Marta Vatikan. Paus Fransiskus merupakan salah satu sosok yang dikenang sebagai tokoh toleransi antar umat beragama, tentunya dengan pesan-pesan kedamaian yang selalu disampaikannya. Jadi semasa hidupnya, ia vokal membicarakan isu sosial dan menekankan pentingnya kemanusiaan di tengah keberagaman tentunya. Ya teman Pro 2, jadi salah satunya yaitu adalah penandatanganan dokumen persaudaraan manusia ya. Pada tahun 2019, jadi Paus Fransiskus ini bersama Imam Besar Al-Azhar Ahmed Al-Tayyib menandatangani dokumen persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup bersama. Dan dalam sebuah upacara di Abu Dhabi tentunya di Uni Emirat Arab teman Pro 2. Di mana dokumen ini itu menyerukan kalau misalnya umat beragama di seluruh dunia untuk bekerja sama demi perdamaian, toleransi, dan hidup berdampingan secara harmonis. Nah, selain itu penandatanganan dokumen ini tentunya menjadi salah satu pertemuan bersejarah ya antara dua tokoh agama paling berpengaruh nih, yaitu pemimpin Gereja Katolik Dunia Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar Ahmed Al-Tayyib, di mana pertemuan ini menjadi langkah penting dalam dialog antar agama. Nah, selanjutnya nih, masih dengan jejak toleransi dan aksi peduli kemanusiaan dari Paus Fransiskus ini ya teman Pro 2 ya, yaitu adalah membawa pengungsi ke Vatikan. Pada tahun 2016, Paus Fransiskus itu mengunjungi sebuah kamp pengungsi Suria di Pulau Lesbos, Yunani nih. Jadi di saat itu mereka datang untuk menarik perhatian dunia terhadap krisis kemanusiaan yang serius dan tentunya memohon untuk penyelesaiannya. Dan Paus Fransiskus juga berharap di saat itu dunia akan memperhatikan situasi yang tragis dan sangat membutuhkan. Dan teman Pro 2 gak hanya menunjukkan kepedulian terhadap pengungsi melalui kata-kata aja nih. Jadi Paus Fransiskus juga menyambut pengungsi Suria di Vatikan. Di kunjungannya tersebut tentunya Paus Fransiskus ini membawa 12 migran dari Suria ke Vatikan, yang tentunya di saat itu terdiri dari 3 keluarga termasuk 6 orang anak yang semuanya adalah Muslim. Paus ingin memberikan isyarat penyambutan terkait pengungsi, jadi kata Vatikan dalam sebuah pernyataan. Gak hanya sampai di situ teman Pro 2, masih ada jejak toleransi lainnya yang tentunya dari aksi peduli kemanusiaan Paus Fransiskus ini.

0: Cengrungi, udah lihat postingan si Mbak Erna yang baru belum? Itu loh, foto tas barunya, katanya sih asli. Tapi kok saya curiga ya?
1: Mana-mana? Waduh, masa sih Ceng? Wah, harus langsung saya share ke grup WA geng Arisan nih. Biar pada tahu kalau itu barang KW.
0: Bentar dulu Ceng. Jangan asal sharing, kita kan belum tahu benar apa enggak. Nanti kalau ternyata hoax, malah kita yang dituduh nyebar fitnah. Ingat Jeng, saring dulu sebelum sharing.
1: Halah Jeng Tejo, biasanya juga gercep. Tapi ya benar sih, kadang saya kalau udah ngetik di kolom komentar suka lupa daratan. Pakai kata-kata pedes dikit kan, biar seru.
0: Duh Jeng, jaga etika dong. Jempol kita ini kalau nggak dijaga bisa nyakitin orang. Kita kan sudah ibu-ibu, malulah sama anak kalau ketahuan bahasanya nggak sopan di medsos.
1: Ya juga ya, mana kemarin saya ditegur si bungsu. Katanya saya main HP terus pas dia lagi nanya tugas sekolah. Gara-gara asik lihat gosip artis, waktu buat keluarga jadi kepotong.
0: Nah itu, kita harus pintar atur waktu. Jangan sampai media sosial bikin masakan gosong atau rumah berantakan. Satu lagi Jeng, yang paling penting jangan semua-semua diposting.
1: Maksudnya Jeng?
0: Itu loh, foto tiket pesawat, nomor handphone, sampai lokasi sekolah anak jangan dipamerin terus. Bahaya, harus lindungi privasi diri. Sekarang kan banyak orang jahat ngincer data pribadi.
1: Oh gitu, bener banget ya. Emang harus jadi pengguna medsos yang cerdas ya kita ini. Biar gak cuma pinter milih sayur, tapi pinter juga jaga jempol.
2: Media sosial itu tempat berbagi cerita, bukan tempat menebar bahaya. Saring informasi sebelum dibagikan, jaga etika, atur waktu, dan selalu lindungi data pribadimu. Yuk, jadi pengguna media sosial yang cerdas dan bertanggung jawab. Demi kenyamanan kita dan keamanan keluarga.

0: Aduh, Din, besok Kartinian, kamu pakai kebaya warna apa? Aku bingung nih, mana sanggul aku berat banget lagi tahun lalu.
1: Aku nggak kepikiran kebaya, Mai. Aku lagi fokus finishing proyek aplikasi buat kompetisi sains minggu depan.
0: Loh, kan besok hari Kartini, Din. Masa kamu malah sibuk sama kode-kodean gitu? Aku sibuk sama konde-kondean besok.

0: Mai, dengerin deh. Dulu, Ibu Kartini berjuang lewat goresan pena di kamar yang sunyi. Tapi, kalau beliau lihat kita sekarang, beliau pasti bangga. Karena perjuangan perempuan sekarang bukan cuma soal penampilan, tapi soal peran.
1: Wah, benar juga ya. Jadi, dari pena ke teknologi.
0: Tepat, dari meja tulis ke ruang angkasa, ke ruang bedah, sampai ke bengkel mesin. Semua bidang itu sekarang jadi panggung kita.
2: Dulu perjuangan adalah pena. Kini perjuangan adalah karya di segala bidang. Selamat Hari Kartini untuk perempuan Indonesia. Teruslah menyala dengan cara kalian sendiri.

Ya teman Pro 2, masih dengan jejak toleransi dan aksi peduli kemanusiaan Paus Franciscus nih. Untuk selanjutnya yaitu dia menjamu makan siang tunawisma nih teman Pro 2. Jadi Paus Franciscus ini terkenal sebagai sosok yang sangat peduli dengan rakyat kecil. Salah satu aksinya yang selalu dikenang adalah ketika ia makan siang dengan 300 tunawisma di Washington DC pada 2015 lalu. Nah, di antara para tamu tersebut terdapat ibu tunggal korban kekerasan dalam rumah tangga. Terus juga sampai orang-orang dengan disabilitas intelektual teman Pro 2. Gak hanya sampai di situ, Paus Franciscus juga pernah makan siang bersama ribuan orang miskin, tunawisma dan imigran untuk memperingati Hari Orang Miskin Sedunia di Vatikan. Yaitu yang diperingati pada setiap tanggal 17 November ya teman Pro 2 ya. Dimana makan bersama dengan orang miskin ini telah menjadi tradisi bagi Paus Franciscus sejak ia menetapkan Hari Orang Miskin Sedunia pada 2017. Selanjutnya lagi yaitu kunjungan ke Indonesia dan ia hadir ke Masjid Istiqlal Jakarta bertemu dengan penyandang disabilitas. Paus Franciscus sempat bertandang ke Indonesia selama 4 hari pada tahun 2024 lalu. Di mana kunjungannya ke Indonesia ini memiliki pesan penting ya untuk merayakan perbedaan serta kerukunan antar umat beragama. Jadi selain memimpin Misa Agung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, kunjungan Paus Franciscus ke Masjid Istiqlal juga menjadi salah satu momen yang gak terlupakan teman Pro 2. Dia hadir di Masjid Istiqlal untuk bertemu dan berdialog langsung bersama tokoh lintas agama nih. Bersama Imam Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, Paus Franciscus mengunjungi terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral Jakarta nih. Dan di sana ia juga mengatakan bahwasanya terowongan itu sebagai simbol untuk memperkuat persaudaraan. Nah selain itu, Paus Franciscus juga bertemu dengan sejumlah penyandang disabilitas di kantor konferensi Wali Gereja Indonesia Jakarta Pusat nih. Jadi dari kunjungannya, Paus Franciscus ini mengatakan bahwa penyandang disabilitas adalah bintang yang bersinar di langit. Yang terakhir yaitu adalah desa gencatan senjata di Palestina. Di mana Paus Franciscus ini juga termasuk sosok yang vokal ya dalam menyerukan perdamaian dan gencatan senjata di Palestina nih. Jadi pada 29 Oktober 2023, dalam pidato Angelusnya, Paus Franciscus ini menyerukan gencatan senjata di Gaza. Dilansir dari Palestine Chronicle nih, ia mendesak agar bantuan kemanusiaan itu diizinkan masuk ke Gaza dan agar semua tawanan dibebaskan. Ia juga menekankan bahwa perang selalu merupakan kekalahan karena setiap perang adalah kekalahan. Jadi pada April 2024, ia mengutuk pembunuhan pekerja bantuan di Gaza oleh Israel dan kembali menyerukan gencatan senjata. Berbicara di hadapan 25.000 orang di lapangan Santo Petrus, Paus ini menyampaikan kesedihan atas tewasnya 7 relawan World Central Kitchen yang tewas akibat serangan Israel saat mengirimkan makanan di tempat yang telah ditetapkan sebagai zona bebas konflik. Jadi Paus Franciscus ini juga mengecam teman Pro 2 ya pengoboman anak-anak di Gaza dan menyebutnya sebagai tindakan kekejaman. Nah sebelum tutup usia, Paus Franciscus tetap gencar menyerukan gencatan senjata di Gaza. Tentunya hal tersebut ia sampaikan saat muncul di hadapan publik pada perayaan Paskah di balkon utama Basilika Santo Petrus.
Dan dilansir dari Reuters nih, pesan Paus Fransiskus ini itu dibacakan oleh seorang ajudan saat Paus yang masih dalam pemulihan dari pneumonia dan menyaksikan di balkon utama Basilika Santo Petrus. Paus Fransiskus mengatakan kalau misalnya situasi di Gaza dramatis dan juga menyedihkan. Ya teman Pro 2, tentunya itulah jejak toleransi dan juga aksi peduli kemanusiaan Paus Fransiskus.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya teman Pro 2 formasi pukul 9.52 waktu Indonesia Barat teman Pro 2 ya. Dan mendekati formasi pukul 10. Untuk itu Ulan mau pamit undur diri. Apabila ada salah kata Ulan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
0: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
0: Heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Sebelum lu kamu selam Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu, selamat siang teman Pro 2. Untuk hari ini di hari Selasa ya, 19 Mei 2026, ada nih yang bakal menemani kalian semuanya sampai nanti formasi 15 sore. Dan pastinya untuk di 2 jam ke depan ini kita di Pro 2 Hitlist. Buat teman Pro 2 yang mau request lagu, silahkan ya, kutungguin di 08 11743 9090 sampai sebelum jam 12 siang ya. Dan pastinya selamat melanjutkan kembali aktivitas teman Pro 2 untuk hari ini. Cuacanya gimana ya, panas banget ya teman Pro 2, jadi semangatnya juga harus luar biasa untuk hari ini ya. Akhirnya kalau gitu buat kalian semuanya yang mau request nih, tungguin sebelum jam 12 untuk di Pro 2 Hitlist. So jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Jambi Hits Music Station.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini akan

Ternyata kunci tenang itu simpel ya. Berhenti maksa keadaan harus sesuai mau kita dan mulai nerima kalau setiap ketetapan itu pasti ada baiknya. Sekarang paham, ruang pulang paling nyaman itu bernama hati yang lapang, juga diri yang semakin berdamai dengan semua keadaan.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Berbeda dari banyak lagu cinta mainstream, Let Her Go menyajikan pesan yang sederhana namun menyakitkan. Kita seringkali menyadari betapa berharganya sesuatu setelah kehilangan. Lirik seperti Only Miss the Sun When It Starts to Snow menjadi metafora tentang bagaimana manusia kadang terlalu lambat untuk menghargai sesuatu yang indah dalam hidup mereka. Apakah lagu ini tentang keinginan untuk kembali? Atau tentang berdamai dengan kehilangan atau melangkah maju? Passenger membiarkan pertanyaan itu menggantung, memberi ruang bagi setiap pendengar untuk menemukan makna mereka sendiri.

Pro 2 jam teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada gak yang lagi ngerasa ingin hadir di hidup seseorang? Bukan cuma pas semuanya baik-baik aja, tapi juga sebelum hujan datang. Sebelum luka, sebelum lelah, sebelum cerita jadi rumit. Nah, lagu yang bakal aku puterin kali ini itu datang dari musisi muda dengan lirik yang jujur dan tenang. Siapa lagi kalau bukan It Gitaf. Lagu ini berjudul Sedia Aku Sebelum Hujan. Sebuah lagu yang pelan-pelan tapi dalam rasanya. Lewat lagu ini, It Gitaf tuh ngomong tentang kesiapan dalam mencintai. Bukan cuma soal menunggu, tapi tentang hadir lebih dulu, siap menemani bahkan sebelum badai datang. Cinta yang gak ribut janji tapi kuat dalam ketenangan dan penerimaan. Buat kamu yang sedang belajar mencintai dengan lebih dewasa, yang siap hadir tanpa banyak tuntutan, lagu ini cocok banget nih teman Pro 2, It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu di Pro 2 Hitlist. Dan kali ini kita bakal mengenang sebuah band yang lagu-lagunya sederhana dan juga penuh dengan rasa. Inilah dia, Seventeen.

Seventeen terbentuk di Yogyakarta tahun 1999, berawal dari panggung kecil dan kafe sederhana, mereka tumbuh sebagai band pop rock dengan lirik yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dengan formasi Ivan di vokal, Bani di bass, Yudi dan Herman Sikumbang di gitar, Seventeen perlahan membangun nama lewat karya yang tulus dan apa adanya.

Nama Seventeen mulai dikenal luas lewat lagu Jaga Selalu Hatimu yang kemudian menjadi salah satu lagu cinta paling ikonik di Indonesia. Disusul lagu-lagu seperti Kemarin dan Saat Kau Temukan Aku, Seventeen mengukuhkan diri sebagai band dengan emosi yang kuat dan menyentuh.

Tahun 2018, tragedi tsunami Selat Sunda merenggut nyawa 3 personil Seventeen, Bani, Yudi, dan Herman, saat mereka sedang tampil di atas panggung. Sebuah peristiwa yang mengguncang dunia musik Indonesia dan menyisakan luka mendalam.

Kini Seventeen terus hidup sebagai simbol kenangan dan keteguhan, dan inilah sebuah cerita tentang musik, kehilangan, dan cinta yang tak pernah pergi.

0: mati.
1: RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita balik lagi di Legend of the Beat. Di Pro 2 Hitlist kali ini kita bakal ngomongin band yang lagunya juga identik dengan semangat, keberanian, dan rasa cinta pada negeri. Siapa lagi kalau bukan Coklat.

Coklat terbentuk di Bandung tahun 1996, awalnya dikenal sebagai Coco Latte Band sebelum akhirnya disingkat menjadi Coklat. Dengan formasi awal yang dipimpin vokalis Kikan, Coklat hadir membawa musik pop rock yang energik, jujur, dan mudah diterima oleh pendengar muda saat itu.

Nama Coklat melesat di awal 2000-an lewat album Untuk Bintang dan Rasa Baru. Lagu Bendera menjelma jadi simbol semangat nasionalisme, sementara Karma dan Segitiga mengukuhkan karakter musik mereka yang kuat dan berani. Di masa ini, Coklat menjadi salah satu band pop rock yang paling berpengaruh di Indonesia. Seiring waktu, Coklat menghadapi berbagai perubahan termasuk pergantian vokalis. Meski formasi berubah, semangat bermusik Coklat tetap terjaga, terus bergerak, dan terus berkarya.

Hingga kini, Coklat masih berdiri dan hadir di panggung musik Indonesia. Dan inilah Legend of the Beat, sebuah cerita tentang musik, semangat, dan warna merah putih, Coklat.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Sudah siap, Ran.
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Untuk mencegah microslip saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah, kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hey, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja

Balik lagi di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu untuk siang hari ini, teman Pro 2. Di tengah rutinitas yang serba sibuk ya, apalagi ini masih di hari Selasa. Nah biasanya udah jam-jam segini tuh kita udah kayak mulai kayak ngantuk gitu ya. Apalagi buat teman Pro 2 yang sudah terbiasa untuk tidur siang nih, teman Pro 2 ya. Nah tapi gak tahu kenapa tidur siang tuh sering banget dianggap sebagai kebiasaan orang yang malas. Nah padahal sebentar aja nih di sela aktivitas justru bisa bikin tubuh kita dan pikiran kita kembali fresh. Jadi gak perlu lama-lama, tidur sekitar 5-10 menit aja itu udah cukup untuk membantu meningkatkan energi, terus juga fokus dan mood kamu untuk menjalani hari. Nah menariknya lagi, orang yang suka tidur siang ternyata punya beberapa ciri kepribadian yang cukup unik. Jadi mereka biasanya lebih paham kapan tubuh butuh istirahat, gak terlalu memaksakan diri, dan tahu pentingnya recharge di tengah padatnya aktivitas nih, teman Pro 2 ya. Nah aku kali ini bakal bahas ada beberapa ciri kepribadian orang yang suka tidur siang. Salah satunya mungkin ini adalah kepribadian kamu, teman Pro 2. Yang pertama tuh lebih peka dengan kondisi tubuh ya. Jadi orang yang suka tidur siang tuh biasanya dia tahu kondisi tubuh dan energinya sendiri. Jadi mereka tahu kapan tubuh mulai lelah atau fokusnya mulai menurun, lalu memilih istirahat sejenak daripada memaksakan diri terus beraktivitas. Nah mereka juga cenderung lebih mindful dan gak selalu terpaku pada kesibukan atau to do list ya. Jadi buat mereka recharge sebentar lewat tidur ini bisa membantu mood dan energi kembali stabil ya. Terus juga teman Pro 2 lebih sadar mengatur waktu dan juga energi. Orang yang suka tidur siang biasanya lebih bisa gitu menjaga dan mengatur waktu. Nah mereka tahu kapan harus produktif, kapan tubuh mulai butuh istirahat. Jadi gak asal memaksakan diri terus untuk bekerja sampai kelelahan. Mereka juga cenderung gak terlalu terjebak dengan budaya hustle yang menuntut selalu sibuk ya. Nah untuk meluangkan waktu sebentar untuk tidur siang justru jadi cara sederhana agar tubuh dan pikiran tetap seimbang.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbih.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat siang. Kita masih di Santai Siang untuk hari ini, teman Pro 2. Ada Nia yang bakal nemenin kalian semuanya. Dan kali ini aku mau mengajak kalian semuanya untuk mari bersama-sama kita menormalisasikan orang yang minum air putih di mana aja. Itu bukan karena dia irit, tapi dia sadar kalau mencegah penyakit diabetes dan gagal ginjal itu penting. Setuju gak nih teman Pro 2? Kalau aku setuju banget ya. Setuju banget ya. Nah, padahal bukan ngirit ya teman Pro 2. Justru air mineral itu adalah mahal ya. Ketika kita sehat, mungkin kita merasa kayak ngirit nih. Tapi kalau kita udah sakit, terasa banget kalau air mineral itu mahal ya. Ada yang minumnya harus dibatasin kan. Nah, itu dia teman Pro 2. Jadi buat kalian semuanya, air mineral itu hal wajib yang kalau bisa itu setiap hari kita bawa kemana-mana teman Pro 2. Karena kita ini tinggal di Indonesia yang mana setiap hari itu panas ya, keringetan. Nah, jadi asalkan kamu tetap aktif bergerak di teman Pro 2, minumlah 3-4 liter air setiap hari. Dan itu minim ya, karena tubuh kita itu 60% adalah air. Jadi dari darah, dari cairan sendi, kemudian getah bening, sel, semuanya itu berbasis air. Nah, kalau kita kurang minum, apa kira-kira yang terjadi teman Pro 2? Darah kita bakal mengental ya kan. Jadi jantung kita juga harus bekerja lebih keras lagi. Nah, dan tekanan pada ginjal akan meningkat teman Pro 2. Karena ginjal itu butuh air buat melarutkan limbah supaya bisa dibuang lewat urin. Kamu tahu nggak, batu ginjal itu terjadi karena kamu kurang minum. Mineralnya padat, mengendap, mengkristal, jadi batu ginjal. Jadi teman Pro 2, untuk hidrasi harian dan kesehatan ginjal yang dihitung tetap air putih. Cairan lain boleh, tapi nggak bisa menggantikan fungsi air putih.

kata bijak Bung Karno, "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sering gak sih kamu tuh mikir kalau mau hidup sehat atau punya badan bagus itu harus langganan catering diet yang harganya bikin dompet nangis? Big no ya. Buang jauh-jauh mindset kalau sehat itu mahal. Kamu cuma perlu kenalan sama Holy Trinity alias tiga dewa penyelamat anak kos nih. Telur, tempe, dan tahu. Aduh, 3T ya. Ini bukan makanan biasa, ini superfood juga dengan kearifan lokal. Nah, untuk telur, protein paling basic tapi paling nampol buat nahan lapar dan bangun otot. Kalau tempe sama tahu, itu jangan diremehin ya. Jangan meremehkan kedelai. Ini sumber protein abadi yang seratnya tinggi banget. Bikin kenyang lebih lama tanpa bikin kantong bolong. Oke teman Pro 2, biar gak bosan jangan cuma digoreng tepung terus ya, apalagi minyak lagi mahal. Coba sesekali telurnya direbus setengah mateng ala ramen gitu. Kemudian tahunya ditumis pakai saus tiram, terus tempenya dibakar di teflon. Nah, rasanya tuh tetap enak, kalorinya jauh lebih rendah. Yang mahal itu seringkali gengsinya, bukan nutrisinya. Modal 20 ribu di warteg atau pasar udah bisa dapat protein setara menu restoran mahal. Jadi gak ada alasan lagi buat gak sehat cuma gara-gara tanggal tua. Dompet aman, badan tetap slay, jangan lupa di-recook ya.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: Masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Kali ini di Santai Siang teman Pro 2, aku bakal bahas tahta tertinggi makanan atau minuman yang paling sering bikin perut kita jadi ngembang alias buncit. Nah, buat teman Pro 2 yang ngerasa nih ya, aduh perut aku kayaknya udah mulai maju nih berapa senti. Ini bukan karena kamu lagi hamil ya. Oke, jadi yang pertama, minuman manis dan bersoda. Nah, gula cair itu cepat diserap, kemudian insulin jadi naik. Gas dari soda numpuk di perut, nah itu akhirnya jadi kembung. Solusinya, air putih, infused water, atau teh tawar. Nah, kalau yang mau yang manis-manis, cukup sesekali aja, bukan tiap hari ya. Kemudian, gorengan dan makanan berlemak berat. Aduh, ini mah susah ya untuk kita hindari gitu. Even kita makan ikan aja harus digoreng ya kan, ayam aja digoreng, telur aja didadar. Tapi sekarang udah bisa kok dadar telur pakai air gitu, atau mungkin pakai apa sih namanya, daun pisang gitu kan, bisa teman Pro 2 diakali ya. Nah jadi kalau misal kamu suka makanan yang goreng-gorengan atau makanan yang berlemak berat, nah ini lemak ini sulit banget dicerna, makanan akan lebih lama di lambung, nah ini yang bikin begah, terus juga penuh, dan perut akan terasa maju ya. Nah solusinya ganti makanan dengan yang ditumis-tumis ringan aja, yang bukan air, minyaknya itu sedikit aja, atau mungkin kalau kamu punya air fryer, nah bisa ya. Jadi tanpa digoreng gitu. Dan pastinya pilih lemak baik, entah itu dari olive oil atau alpukat secukupnya. Kemudian buat kamu yang suka roti putih, terus juga kayak perkuean lah ya, kue-kue olahan, dia kan rendah serat nih, tinggi gula. Nah ini bikin cepat lapar dan kayak apa ya, kayak kita bakal nagih, mau lagi gitu. Karena memang gak bikin kita kenyang. Nah solusinya ganti karbo yang lebih stabil, entah itu nasi, entah itu kentang, ubi, selalu barengin dengan protein dan sayur. Sekarang ini udah banyak banget yang jual bekukusan ya teman Pro 2. Nah itu siapa tahu bisa menjadi solusi juga nih buat teman Pro 2 untuk mengganti kebiasaan cemil-cemilan yang manis ya. Nah buat kamu yang suka minum kopi, gula dicampur susu ya, kopi, gula, susu, kombinasi yang pas banget ya. Terus juga kayak ada kombinasi asam ya, terus dicampur gula, ada laktosanya. Nah banyak orang yang langsung kembung walau belum makan. Nah solusinya kalau bisa minum kopi hitam, atau yang lagi banyak digandrungi anak-anak Gen Z, Americano, cie. Ini bisa diminum setelah ada makanan di perut ya. Kemudian buat teman Pro 2 yang makanan yang tinggi garam nih, yang instan dan juga kemasan. Garam ini bikin tubuh kita nahan air ya, bukan lemak naik, tapi perut kelihatan jadi mengembang. Solusinya kurangi makanan ultra proses, perbanyak minum air dan sayur tinggi kalium. Kalau kamu sering merasa kok perut aku doang yang maju ya? Nah coba cek apa sih yang sering kamu makan dan minum sehari-hari?
1: Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi bareng sama Nia untuk siang hari ini. Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi, aduh, ngerasa pikiran tuh lagi penat banget ya. Banyak banget beban pikiran, aduh. Kalau gitu jangan sampai kamu jadi stres, teman Pro 2. Karena kalau misalnya kamu jadi stres ya, itu banyak bisa menyebabkan masalah kesehatan mental. Entah itu depresi, kecemasan, sampai insomnia. Dan itu juga bisa menyebabkan masalah kesehatan fisik ya, seperti sakit kepala, penyakit jantung, dan gangguan pencernaan. Stres yang berkepanjangan itu juga bisa mempengaruhi hubungan sosial dan kinerja kita, dan itu membuat kita lebih irritable dan sulit konsentrasi. Dan fun fact-nya nih, stres yang tidak diatasi itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit karena sistem imun kita melemah. Jadi jangan stres-stres ya. Dewasinya teman Pro 2, kamu jangan sampai stres ya. Karena stres ini adalah respon alami tubuh terhadap tekanan atau ancaman, baik fisik maupun emosional. Ketika kita merasa stres, tubuh kita melepas hormon stres seperti adrenalin dan kortisol yang membuat kita siap untuk menghadapi situasi tersebut. Gimana caranya untuk mengatasi stres? Yang pertama, olahraga, kemudian relaksasi, dan dukungan sosial. Itu dia teman Pro 2. Dan pastinya stres ini bisa diatasi dengan melakukan hal-hal yang kita nikmati.

0: 野郎
1: バカ野郎
0: バカ野郎
1: バカ野郎
0: バカ野郎。
2: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
3: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
2: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
3: Emang apa potensinya?
2: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
3: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
2: Jadi, kapan mau mulai?

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

Balik lagi di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Untuk siang hari ini di Santai Siang, teman Pro 2, aku bakal ngebahas, ini adalah kebiasaan yang paling tidak disukai oleh lambung. Nah ya, jadi buat teman Pro 2 yang mungkin merasa kayak, aku kayaknya ada GERD deh, atau aku kayaknya ada MAH deh. Nah itu arah-arahnya ke lambung juga kan. Nah jadi buat kamu nih, jangan sampai telat makan, dan yang mungkin gak bisa sarapan dan selalu skip sarapan. Lambung itu tetap produksi asam ya, walaupun tidak ada makanan. Jadi kalau misal kosong terus, dia bakal iritasi. Nah solusinya, makan kecil pun gak apa-apa teman Pro 2, yang penting ada isinya. Nah kemudian untuk kamu yang suka ngopi, ketika kamu ngopi saat perut kosong, nah kopi itu merangsang asam lambung naik lebih cepat. Nah solusinya, minum kopi setelah makan, bukan sebelum makan. Nah buat kamu yang mau makan besar langsung di malam hari, mungkin seharian udah nahan, terus juga kayak ketika malamnya tuh kayak balas dendam gitu kan ya. Nah ini lambung kita bakal kaget. Nah jadi solusinya, kalau misal mau makan banyak, coba dibagi porsinya lebih merata ya. Kemudian buat teman Pro 2 yang habis makan langsung rebahan nih. Nah ini asam lambung gampang naik ke atas ya. Jadi kalau bisa tunggu 2-3 jam sebelum kamu tidur. Nah buat kamu yang terlalu sering makan gorengan dan makan yang berminyak-minyak, makanan berlemak bikin lambung kosong lebih lama, tekanan di lambung jadi meningkat. Nah solusinya, batasi frekuensi, pilih yang lebih ringan. Untuk makanan pedas yang ekstrim dan kamu suka yang asam-asam yang berlebihan ya kan, kalau udah pedes dicampur dengan yang asam-asam tuh kayak nikmat gitu ya. Nah ini bukan musuh utama untuk semua orang, tapi pada yang sensitif ini bisa memicu. Nah jadi solusinya, kenali kondisi tubuh kamu masing-masing ya. Buat kamu yang stres dan juga kurang tidur, nah ini juga sering dilupakan karena stres ini bikin lambung lebih sensitif. Nah jadi kalau bisa tidur yang cukup ya, dan tidur yang berkualitas teman Pro 2. Buat kamu yang suka makan terlalu cepat, semuanya gedebak-gedebuk gitu. Gedebak-gedebuk. Pokoknya apa-apa tuh mau sat-sat aja gitu ya. Nah udara ikut tertelan, kemudian jadi kembung, nah tekanannya naik dan itu jadinya refleks. Nah solusinya kalau bisa makan tuh pelan-pelan teman Pro 2. Aku pernah baca ya salah satu kayak jurnal gitu. Kayaknya kalau kita artikel. Katanya kalau yang lebih bagus itu kita makan kalau bisa dikunyah kayak ratusan kali, aku lupa berapa ya. Jadi pokoknya jangan cepet-cepet gitu teman Pro 2. Pelan-pelan aja mengunyahnya ya, kunyah lebih lama. Nah intinya teman Pro 2, asam lambung ini bukan cuma soal makanan pedas, tapi soal pola hidup yang berantakan. Lambung itu suka rutinitas, dia kayak makan yang teratur, tidur yang cukup, dan gak dipaksa kosong terlalu lama teman Pro 2. Nah mudah-mudahan kita semuanya bisa mengerti ya, apa yang paling gak disukai oleh lambung.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: when the new Porsche come in.
1: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecu. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
2: Kompor?
1: Kok kompor sih?
2: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
3: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
1: Tapi katanya di pemilu kali ini akan banyak permasalahan.
4: Jambi teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan sama Nia untuk di santai siang kali ini. Dan aku pengen ngebahas aja, gak tahu kenapa, mengenai cara kerja otak manusia. Karena ada fun fact-nya, otak manusia menggunakan sekitar 20% dari total energi tubuh. Padahal hanya 2% dari berat badan. Nah, jadi otak manusia itu kan adalah organ yang sangat kompleks ya. Dia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron yang bekerja sama untuk mengontrol tubuh dan juga pikiran kita. Tapi seperti apa cara kerja otak secara sederhana nih Tuan Pro 2? Nah, yang pertama ada penerimaan informasi. Otak itu menerima informasi dari lingkungan melalui indera penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa, dan juga penciuman. Kemudian ada pengolahan informasi. Informasi diproses dari berbagai bagian otak seperti korteks visual untuk penglihatan dan korteks auditori untuk pendengaran. Nah, selanjutnya ada penyimpanan informasi. Informasi disimpan dalam memori jangka pendek atau memori jangka panjang. Nah, kemudian ada pengambilan keputusan. Otak itu membuat keputusan berdasarkan informasi yang diproses dan disimpan. Kemudian ada aksi, karena otak itu mengirim sinyal ke otot dan kelenjar untuk melakukan aksi. Nah, itu dia teman Pro 2. Jadi memang otak manusia itu menggunakan sekitar 20% dari total energi tubuh, padahal hanya 2% dari berat badan kita.

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
2: media sosial ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah
4: bullying atau perundungan.
5: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gimana ya rasanya kalau misal dunia ini tanpa handphone? Ayo, bisa ngebayangin gak? Kita gak pakai handphone sama sekali, tidak berkomunikasi. Ya selayaknya kita hidup di tahun 90-an lah ya. Karena aku di tahun itu kayaknya belum pakai handphone. Ketahuan umurnya ya. Pastinya komunikasi menjadi lebih sulit dan lambat, seperti era sebelum adanya handphone. Akses informasi itu menjadi terbatas karena tidak ada internet dan juga media sosial, teman Pro 2. Ekonomi digital menjadi terhambat karena banyak transaksi dan bisnis yang bergantung pada handphone. Sosial media menjadi tidak ada karena tidak ada platform untuk berinteraksi. Keamanan menjadi lebih sulit karena tidak ada sistem pelacakan dan pengawasan yang efektif. Pendidikan menjadi lebih sulit karena tidak ada akses ke sumber daya online dan pembelajaran jarak jauh. Dunia tanpa handphone akan sangat berbeda. Fun fact-nya nih teman Pro 2, orang pertama yang memiliki handphone di Indonesia itu adalah Presiden Soeharto di tahun 1994. Pada tahun 2022, ada lebih dari 5,3 miliar pengguna handphone di seluruh dunia. Kamu bisa bayangin gak? Gimana dunia tanpa handphone ya?

0: Sob, ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris,
1: mm-mm.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

Masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kenapa ya kita suka ilfeel sama rekaman suara kita sendiri? Nah, pernah nggak kalau kamu lagi rekaman suara, atau mungkin ketika orang mendengar suara kamu melalui handphone, atau ya kayak aku ya di radio, itu orang bilang suaranya bagus, tapi padahal yang kita dengar itu cempreng ya, suaranya nggak bagus. Nah, ternyata itu ada penjelasan ilmiahnya loh, teman Pro 2. Mari kita bahas. Fenomena ini adalah voice conversation, di mana kita nggak suka sama bunyi dari suara kita sendiri karena suaranya tuh beda sama ekspektasi kita. Nah, di situ juga ada dua faktor. Selain faktor audio, ada faktor soal extralinguistic cues. Dari faktor audio, kita mendengar suara kita sendiri itu percampuran antara stimulus internal dan stimulus eksternal. Stimulus internal adalah di mana sumber suara itu berdasarkan pita suara kita dan getaran di dalam tubuh yang masuk ke telinga kita. Karena tulang kita aja itu bisa menghantarkan bunyi ke telinga, yang istilahnya adalah bone connection. Itu baru tulang aja, belum yang lain, teman Pro 2. Nah, ketika sumber suara kita adalah hal yang lain, maka gelombang suara itu pure dari udara yang namanya stimulus eksternal. Stimulus internal, kita menghasilkan suara yang frekuensinya lebih rendah dan dalam. Sedangkan kalau hanya melalui udara, jadi terlihat lebih tinggi atau kasarnya lebih cempreng. Di faktor extralinguistic cues, suara yang terekam itu mengungkap aspek psikologi, kayak kegelisahan, kesedihan, dan perasaan lain. Hal itu kadang bertentangan sama self-image kita. Kalian suka ngerasa ilfeel sama suara sendiri nggak?

0: Eh, pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya, tahu. Tapi sekarang ini, aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya, gak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

piring bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah, hal ini yang bisa meningkatkan perasaan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, gimana ya? Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke.
2: Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Sudah siap, Bang.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk, maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

Ya, 90,9 Prado FM Jambi, teman terbaik kamu, teman Prado FM. Selamat sore. Ya, sore hari ini teman Prado udah balik lagi ya seperti biasa teman Prado FM. Ada Hafiz yang nemenin sore hari kamu semua teman Prado dari jam 15 tadi sebenarnya ya teman Prado, cuman ya ada sedikit sesuatu. Ya, jadi baru di jam sekarang nih teman Prado Hafiz bisa menyapa teman Prado semua. Gimana nih kabarnya teman Prado FM di sore hari ini teman Prado ya, di jam sekarang udah 16:21 menit nih ya. Udah di jam pulang nih ya harusnya ya. Benar, udah jam pulang kerja ini harusnya ya. Eh, pokoknya teman Prado FM hati-hati di jalan buat teman Prado semua. Utamakan keselamatan, utamakan kecepatan ya. Gimana nih hari-harinya, apakah sumpek? Sumpek gak tuh, bahasa mana lagi udah lama gak nyebut sumpek ya. Mungkin capek ya kalau bahasa kita bilangnya ya, lelah hayati gitu ya. Oke, teman Prado FM seperti biasa ya, hari ini Hafiz bakal nemenin teman Prado semua sampai nanti di jam 7 malam. Karena seperti biasa nanti di jam 7 malam kita bakal relay dengan Prado Jakarta untuk music live chat. Seperti biasa teman Prado bakal nemenin kamu semua sore hari ini Hafiz dengan informasi yang menarik tentunya nih buat teman Prado semua. So, teman Prado FM yang kemana-mana ya, stay tune terus di Prado Jambi, teman terbaik kamu.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah, kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hey, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kok.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbih.

Pemegang rekor top skor sepanjang masa Piala Dunia masih dipegang oleh striker asal Jerman Miroslav Klose. Striker yang terkenal dengan sundulan kepalanya ini berhasil mencetak total 16 gol di Piala Dunia. Memainkan total 24 laga, torehan gol Klose dicetaknya dalam 4 edisi Piala Dunia. Memulai debutnya di Piala Dunia 2002, Klose yang saat itu berusia 24 tahun berhasil mencetak 5 gol. 4 tahun setelahnya, Klose juga berhasil mencetak 5 gol saat Jerman menjadi tuan rumah Piala Dunia 2006. Meskipun gagal menjadi juara, Klose berhasil mentasbihkan diri menjadi top skor Piala Dunia 2006 setelah unggul 2 gol dari Ronaldo maupun Zinedine Zidane. Klose kembali menunjukkan ketajaman dengan mencetak 4 gol di Afrika Selatan 4 tahun setelahnya. Akhir perjalanan Klose ditutup dengan gelar Piala Dunia 2014 di Brazil. Di Brazil, Klose berhasil mencetak 2 gol tambahan yang membuatnya berhasil melewati torehan gol milik Ronaldo. Istimewanya lagi, gol kemenangan Klose dicetak saat Jerman menghajar habis tuan rumah Brasil dengan skor

Oke, Tama Prado FM, satu informasi nih, promotor musik Antara Suara nih ngumumin tour special for Revenge yang bertajuk Titik Sadrah nih untuk merayakan perjalanan bermusik mereka ya. Konser tunggal memperingati 20 tahun perjalanan for Revenge ini akan digelar di Bandung dan juga di Kuala Lumpur. Nah, Tama Prado FM nih, Bandung dan Kuala Lumpur nih dipersiapkan menjadi lokasi pertemuan penggemar untuk merayakan pengalaman emosional mereka bersama lagu-lagu for Revenge ya. Dan tersebut direncanakan menghadirkan suasana kolektif ya bagi penonton yang ingin menikmati tema patah hati melalui karya musikal dari for Revenge nih. CEO Antara Suara Andri Veraning Ayu menyampaikan keyakinan besar terhadap antusiasme penggemar menyambut konser special for Revenge tersebut nih. Dia menilai lagu-lagu for Revenge memiliki kedekatan emosional yang kuat dengan banyak pendengar muda di Indonesia pada saat ini ya. Dan menurut Ayu ini teman berdua, pendengar yang tumbuh bersama lagu-lagu for Revenge dipastikan bakal merasakan kedekatan emosional yang sama sampai sekarang ya. Dia menyebut penggemar di Bandung dan juga Kuala Lumpur sudah lama nih menantikan penampilan spesial grup musik tersebut. Dan juga teman berdua nih, optimisme tersebut didukung ya dengan meningkatnya permintaan fanbase for Revenge melalui media sosial dan juga komunitas musik independen baru-baru ini nih. Dan Bandung dan juga Kuala Lumpur dinilai menjadi lokasi yang strategis sekaligus juga menjadi apa ya, pertunjukan alternatif paling dinantikan penggemar sepanjang tahun nih. Dan melalui rangkaian tersebut, Tema Pradua Antara Suara ingin menciptakan ruang emosional lah bagi penonton ataupun ya penggemar dan juga penikmat lagu-lagu for Revenge nih. Dan penjualan tiket presel konser spesial for Revenge Tema Pradua sudah tersedia melalui laman forrevenge.id hingga 25 Mei mendatang.

rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Nah, Teman Pro 2 FM nih, satu informasi lagi Teman Pro 2. Para pemain WTV original Asmara Asrama nih menjalani berbagai latihan fisik ya, demi mereka untuk mendalami karakter yang mereka perankan nih, karakter atlet ya dalam series tersebut ya. Mulai dari latihan memanah sampai pembentukan fisik dilakukan untuk mendukung penampilan mereka di layar nih. Antonio Blanco yang berperan sebagai Leon ini mengaku harus belajar memanah dari nol ya, demi kebutuhan karakter. Dan dia mengatakan proses latihan dilakukan bersama pelatih profesional yang didukung penuh oleh tim produksi nih, Teman Pro 2. Dan Antonio mengatakan dirinya juga mempelajari teknik memanah langsung dari pelatih yang merupakan mantan atlet SEA Games ya. Dan menurutnya olahraga tersebut membutuhkan fokus dan juga kesabaran yang tinggi, Teman Pro 2. Dan selain latihan memanah ya, Antonio juga banyak mempelajari gerakan atlet panahan melalui berbagi video nih, dan dia mengatakan detail gerakan menjadi penting ya agar penampilannya sebagai atlet terlihat meyakinkan di depan para penonton, Teman Pro 2. Terus juga nih, Diandra Agata yang memerankan Mara mengungkapkan dirinya juga menjalani latihan fisik intensif dalam, dan di dalam cerita Mara harus menggunakan hidden identity dengan menyamar sebagai saudara kembarnya Rama yang diperankan Emirazan yang merupakan atlet lari, Teman Pro 2. Dan Diandra mengatakan dirinya bersama Farhan Rashid yang berperan sebagai Radit fokus menjalani latihan lari dan juga fisik ya. Dan menurutnya proses tersebut memang cukup menantang karena ia harus tampil seperti atlet laki-laki, Teman Pro 2. Dan Antonio menambahkan seluruh pemain juga rutin menjaga kondisi tubuh selama proses syuting. Bahkan para pemain memanfaatkan waktu istirahat untuk tetap berlatih demi membangun fisik atlet yang sesuai dengan karakter mereka nih, Teman Pro 2. Dan series Asmara Asrama ini diproduksi oleh WTV Indonesia bersama dengan Magma Entertainment ya. Dan proyek series ini digarap oleh duet sutradara Adi Skail dan juga Imron Ayikayu, Teman Pro 2. Dan drama remaja ini diperankan Diandra Agata, Antonio Blanco, Farhan Rashid dan juga Emi Razan. Dan sementara itu untuk jadwal tayang resminya nih, Teman Pro 2 FM nih masih menunggu pengumuman lebih lanjut.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah berlawanan.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton...
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Kalau kita mau Prodo FM nih, banyak orang mengira ya produktif itu berarti harus selalu sibuk ya, bekerja tanpa henti dan menjalani hari dengan jadwal yang penuh. Padahal lama berdua terlalu memaksakan diri justru juga bisa membuat tubuh kita dan juga pikiran pastinya tuh lebih cepat lelah ya. Nah, produktivitas yang sehat bukan tentang bekerja terus-menerus, tapi juga teman produk tentang bagaimana ngatur energi, waktu, dan juga prioritas dengan lebih seimbang ya. Jadi hidup yang lebih santai bukan berarti malas ataupun gak punya tujuan teman produk. Justru nih, ketika pikiran lebih tenang dan tidak terlalu terbebani, seseorang bisa bekerja dengan lebih fokus dan efektif teman produk. Jadi dengan kebiasaan yang tepat nih, kamu tetap bisa menyelesaikan banyak hal tanpa harus merasa terus-menerus kelelahan. Jadi bagaimana nih caranya hidup lebih santai tapi tetap produktif? Nah, itu yang menarik ya. Nanti bakal kita bahas sama Prodo 2. Jangan kemana-mana, tetap di Prodo 2 FM Jambi, teman terbaik kamu.

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Oke, yang pertama teman Pro2 nih, yang pertama tips pertama ya. Gimana caranya supaya hidup lebih santai tapi tetap produktif nih? Yang pertama adalah berhenti menganggap sibuk itu sebagai tolak ukur produktif ya. Jadi banyak orang yang merasa harus selalu terlihat sibuk agar dianggap produktif ya. Padahal teman Pro2 terlalu banyak aktivitas juga bisa apa ya, sering membuat energi itu cepat habis dan pekerjaan jadi kurang efektif. Dan produktif itu bukan tentang seberapa penuh jadwal, tapi juga seberapa baik kita menyelesaikan hal yang memang penting teman Pro2. Dan ketika semua hal dipaksakan untuk dikerjakan sekaligus nih, pikiran tuh jadi lebih mudah lelah dan sulit fokus ya. Nah teman Pro2, jadi penting nih untuk mulai memilah ya, mana yang benar-benar prioritas dan mana yang sebenarnya bisa ditunda ataupun gak perlu dilakuin. Jadi dengan ritme yang lebih teratur nih, tubuh dan pikiran kamu bakal terasa lebih ringan tanpa mengurangi hasil kerja teman Pro2. Terus juga nih, kita juga harus bisa ya mengatur energi, bukan cuma waktu doang nih. Jadi banyak orang fokus ngatur jadwal tapi lupa memperhatikan kondisi energi tubuh sendiri nih. Padahal ya produktivitas itu sangat dipengaruhi sama kapan tubuh dan juga pikiran berada dalam kondisi paling fokus. Jadi kamu harus bisa mengenali waktu ketika energi kamu sedang paling baik, misalnya pagi ataupun malam hari gitu ya. Lalu kamu bisa menggunakan waktu tersebut untuk mengerjakan tugas penting. Dan pekerjaan ringan bisa dilakukan saat energi mulai menurun. Dan dengan cara ini teman Pro2, kamu gak perlu memaksakan diri bekerja terus-menerus dan tubuh tetap terasa lebih stabil sepanjang hari. Begitu.

Nah teman berdua, selanjutnya nih yang berikutnya adalah jangan mengisi hari kamu dengan terlalu banyak target ya. Jadi membuat terlalu banyak target dalam satu hari itu sering justru ya buat pikiran tertekan nih. Karena semuanya pengen diselesaikan sekaligus ya. Dan hasilnya itu sering gak maksimal dan tubuh terasa cepat lelah tuh. Nah daripada membuat daftar panjang, jadi coba deh fokus pada 2-3 hal utama aja nih yang memang paling penting untuk diselesaikan di hari itu ya teman berdua. Dan dengan target yang lebih realistis ya, pekerjaan bakal terasa lebih ringan dan kita tetap memiliki waktu untuk beristirahat tanpa merasa bersalah tuh ya. Terus juga nih teman berdua, istirahat itu jangan menunggu burnout gitu ya. Jadi banyak orang tuh baru istirahat ya ketika tubuh udah terlalu lelah dan kehilangan motivasi. Padahal ya istirahat itu harus menjadi bagian dari rutinitas, bukan hadiah setelah lelah. Jadi ngasih jeda singkat di tengah aktivitas itu bisa ngebantu tubuh dan pikiran tetap stabil tuh teman berdua. Bahkan beberapa menit ya untuk berjalan santai, menarik napas ataupun menjauh dari layar itu bisa ngebantu ngembaliin fokus nih. Nah dengan pola seperti ini teman berdua, kamu tetap bisa ngejaga produktivitas tanpa harus terus-menerus memaksa diri kamu.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan. Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu, Pro2FM.

Pertama berdua, selanjutnya kamu bisa membuat rutinitas yang memudahkan kamu ya. Jadi rutinitas sederhana ini bisa ngebantu mengurangi kelelahan mental ya. Karena kamu teman Prado FM tidak perlu terus-menerus membuat keputusan kecil setiap hari ya. Misalnya nentuin jam tidur, jam kerja, ataupun jadwal olahraga yang konsisten. Dan kebiasaan ini bisa ngebuat hidup terasa lebih teratur dan ngebantu tubuh beradaptasi dengan ritme yang stabil. Nah, dengan rutinitas yang tepat, kamu bisa tetap produktif tanpa merasa hidup terlalu penuh tekanan teman berdua. Dan yang terakhir adalah sisakan waktu untuk menikmati hari-hari kamu teman berdua. Jadi produktif bukan berarti seluruh waktu harus diisi dengan pekerjaan ya. Tubuh dan pikiran juga membutuhkan ruang untuk nikmatin hal-hal yang sederhana teman berdua. Seperti berkumpul dengan orang terdekat, menjalani hobi, ataupun ya sekedar beristirahat tanpa merasa bersalah. Dan ketika hidup terlalu fokus pada target ya, seseorang tuh bisa kehilangan keseimbangan dan juga merasa cepat lelah secara mental lama berdua. Nah, dengan memberikan waktu untuk diri sendiri nih, energi bakal lebih terjaga dan kamu bisa kembali nih teman berdua FM menjalani aktivitas dengan kondisi yang lebih baik.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tak perlu dulu telah kita dengarkan kumandang ayat suci Al-Quran, tahrim, beduk, dan azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal.

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini akan

0: Perkiraan cuaca.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi, teman terbaik kamu, teman Pro 2 FM. Nih, inilah dia ya, perakiran cuaca dan juga hotspot untuk Provinsi Jambi edisi Selasa 19 Mei 2026 untuk di malam hari. Nah, teman Pro 2, untuk malam hari ini secara umum cuaca bakal diperkirakan berawan dan juga berpotensi terjadinya hujan ringan ya untuk wilayah di Kabupaten Tebo, Tanjab Barat, Kerinci, Merangin nih. Dan untuk dini hari secara umum bakal diperkirakan berawan dan juga hujan ringan di wilayah Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, dan juga untuk Kota Jambi, teman Pro 2. Dan untuk peringatan dini cuaca adalah nihil. Dan untuk suhu udara sendiri, teman-teman Pro 2 FM, berkisar 19 hingga 29 derajat dan kelembapan udara berkisar 70 hingga 96%. Dan arah angin bergerak dari timur laut menuju barat dengan kecepatan 6 hingga 18 km per jam. Nah, teman-teman Pro 2, untuk perakiran gelombang laut sendiri ini, perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi ini berada dalam kategori tenang hingga rendah ataupun berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dan untuk peringatan dini gelombang laut adalah nihil. Nah, untuk titik panas sendiri, teman-teman Pro 2, untuk titik panas atau hotspot ya di Provinsi Jambi di tanggal 19 Mei 2026 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, terdapat 13 titik panas nih yang tersebar di Kabupaten Muaro Jambi, terdapat 5 titik panas, Tanjung Jabung Barat terdapat 5 titik panas, untuk Kabupaten Tebo terdapat 2 titik panas, dan juga di Batanghari terdapat 1 titik panas. Terbaru 19 Mei 2026 pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Nah, teman Pro 2 FM, itulah dia perakiraan cuaca dan juga hotspot di Provinsi Jambi untuk edisi Selasa 19 Mei 2026 pukul 18 ya. Kamu bisa mengakses berita selengkapnya di laman www.bmkg.co.id.

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri
2: di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
3: di kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
4: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah
5: sangat diperlukan sebagai
6: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Hai hai hai, halo, selamat malam. Ketemu lagi bersama gue Angga, yang malam hari ini akan menemani dirimu di MLC Music Live Chat. Kalian sendirian aja, biasa sama Edit ya. Jadi selama 2 hari ini gue sendirian dulu ya, nanti baru dibareng-bareng lagi sama Edit. Tapi gak sendirian banget, karena kalau MLC gak mungkin sendirian dong. Nanti kita bakal ngobrol sama rekan sejawat sih ya. Karena kita sama-sama anak band nih, sama-sama vokalis juga kan, dan termasuk mungkin satu angkatan kali ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol jelas bareng sama Tantri dan juga bareng sama Gukangga Supernova sampai nanti jam 1 jam ke depannya, karena jamnya beda-beda nih disiarin di seluruh Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja di MLC Music Live Chat.

0: Yes, ketemu lagi bareng sama Kangga dan juga bareng sama Tandri.
1: Yeah.
0: Aduh, seru
1: selamat
0: banget.
1: Sore.
0: Selamat sore, selamat. Udah malam kali, malam nggak sih?
1: Iya nih. Sore. Seluruh Indonesia,
0: Indonesia ya? Ada yang sore, okay. Ada yang.
1: Halo, apa malam. Kabar?
0: itu kaos apa? Mau lihat dong kaosnya.
1: Oh, ini Tempra Band.
0: Oh, Tempra. Itu bandnya siapa?
1: Blur. Jadi, aku kan lagi ngejuri di salah satu stasiun TV.
0: Oh, yang itu, yang band-bandan juga ya?
1: Ya, betul.
0: Wih, seru banget.
1: Jadi, salah satu kontestannya dia produksi merchandise.
0: Oh.
1: Dia kasih ke kita judges waktu kemarin.
0: Seru enggak sih? Seru enggak sih akhirnya bisa ngelihat lagi band-band ada di TV gitu kan? Sekarang udah jarang gitu.
1: Itu dia, aku seru banget karena terakhir kan acara Dream Band ya itu 2000 terakhir banget tuh Dream Band kalau enggak salah 456 2006.
0: 2006. Terus tiba-tiba
1: sekarang
0: ada lagi habis itu aku juga waktu kan bandnya Wanted namanya. Habis Dream Band.
1: Siaran di TV ya?
0: Enggak di TV sih. Waktu kalau Dream Band di TV ya? Ada di TV ya?
1: Di TV waktu itu TV 7.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Terus kalau enggak salah sih terakhir Dream Band ya.
0: Yang ada di TV
1: salah.
0: Ya.
1: Mm-hmm. Yang ada di TV betul. Nah, terus sekarang kan memang festival band itu kan udah sangat berkurang banget kan. Terus akhirnya berinisiatif lah salah satu si Station TV itu membuat community baru untuk anak band. Kita sih excited banget dan ngerasa feel-nya jadi seru gitu.
0: Iya, seru banget gitu. Maksudnya ketika ada di satu TV yang dengan rating okay gitu kan.
1: Iya.
0: Ya, betul. itu bisa exposure-nya diharapin bisa banget itu bikin band jadi naik gitu.
1: Benar.
0: Ada ketik waktu sama Kotak dulu, Tantri sebenarnya enggak ikut Dream Band-nya ya? Ya enggak sih?
1: Aku ikut Dream Band, tapi
0: Dream Band 2005. Yang lain. Oh, 2005. Band yang lain ya.
1: Kalau Kotak kan 2004.
0: Mm-hmm.
1: Kalau aku 2005 sama Ares,
0: sama Ares.
1: Jakarta.
0: Nih, kalau ngelihat dari yang kemarin sebelum nanti kita ke Tantri personal ya.
1: Iya.
0: waktu ngelihat ada kompetisi band ini apa yang menurut Tantri itu beda gitu sama anak-anak band sekarang sama yang dulu gitu.
1: Anak-anak band zaman sekarang tuh menurutku eksploratif banget sih dari segi sound dan lain-lain ya. Terlepas plus minusnya sama band zaman dulu dan zaman sekarang ya. Karena kan sekarang semua segala macam sound terus abis itu explore banyak hal lah itu mereka bisa dapetin gitu. Kalau dulu kan sumber kita kan memang cuman ya kalau tadi sih ngobrol sama Sela sumber kita tuh ampli bla bla bla.
0: Iya betul.
1: Suaranya tuh udah detail banget, mateng banget. Kalau sekarang memang ada sound-sound yang seperti itu, cuman memang ya template aja gitu.
0: Oh,
1: itu yang membedakan katanya.
0: Iya, benar-benar.
1: Karena aku bukan gitaris, tapi kalau aku ngelihatnya dari keseluruhan sih, yang aku suka memang mereka sangat explore banget gitu. Terus energinya tuh kerasa gitu, anak-anak modern zaman sekarang.
0: Gitu. Ada energinya beda gitu ya, vibesnya juga agak beda ya.
1: Agak beda, jadi aku ngerasa pas terlibat di sini tuh aku ngerasa energi muda mereka aja.
0: Oh.
1: Terus gak pernah kebayang bahwa ternyata ada eksplorasi musik-musik yang memang di era aku waktu itu tuh
0: belum
1: gak kepikiran ke sana.
0: Karena gitu. Mungkin sekarang mereka kan gampang gitu yang ngedapetin ya. Kalau dulu kita mungkin harus beli kaset yang mungkin gak bisa kita dapetin di Indonesia gitu kan. Kalau mereka kan sekarang mau lihat jenis musik apa aja udah tinggal
1: bebas
0: gitu ya. Mungkin itu
1: tergapai lah ya. Tapi kalau kita kan memang effort banget. Nah kalau sekarang walaupun memang challenge-nya sih beda-beda sih. Karena sekarang mudah didapat sound dan lain-lain mungkin ya mungkin ini pengamatanku aja secara bodohnya aku lah gitu. Jadi kayak semuanya tuh rata gitu, nggak ada belum ada spesifik karakter dari si band-band tersebut gitu karena memang mereka tuh kebanyakan tuh lagi-lagi tren sound ini
0: ikut.
1: Banyak juga yang ikut gitu. Cuman makanya di band sebut nama nggak apa-apa ya?
0: Nggak apa-apa.
1: Oh ya, di Band Academy ini nih memang kita mencari band yang punya karakter yang kuat gitu. Kita nggak kepengen juga jadi band FOMO atau lain-lain gitu.
0: Oh itu, nanti tujuannya seperti itu ya. Jadi ketika ada di kompetisi seperti ini mudah-mudahan nanti outputnya mereka akan bisa seperti yang tadi Tantri bilang gitu.
1: Karena kan kita butuh generasi band yang sekarang yang memang sebenarnya banyak ya. Cuman kan sekarang kan bisa dibilang kan local hero. Semua orang-orang yang punya talenta itu dari Sabang sampai Merauke itu bisa kelihatan sebenarnya karena media kita luas sekali gitu. Nah, kita pengen juga mereka bisa makin terekspos dengan lebih luas lagi melalui televisi tersebut dan acara tersebut.
0: Wah, itu kita sih berharapnya ini jadi tahunnya anak band lagi sih berharapnya. Amin, ya. Amin. Tapi apa bedanya menjadi ibu band dan juga ibu pekerja? Bedanya apa maksudnya itu?
1: Beda banget.
0: Tadi kemarin tuh kan baru dikasih tau kemarin ya, hari Minggu apa gitu ya, besok ada tantri gitu kan. Wah, kok tantri bukan kotak gitu ya? Ini kayaknya first time-nya tantri sendirian gak sih?
1: Ini debut pertama aku solo sih.
0: Wah kan?
1: Sebenarnya sebelumnya ada, tapi itu mungkin lebih ke kolaborasi.
0: Oh, kolaborasi.
1: Kolaborasi sama ada Ustazah Muna Al-Munawar itu nyanyikan lagu yang memang ditulis sama beliau. Mm-hmm. Cuman kalau yang debut benar-benar aku merasa ini adalah rilisan pertamaku ya ini gitu. Dan ini mungkin bagi sebagian orang emang ada pertanyaan, Tantri keluar dari kotak enggak sama sekali? Jadi
0: ya, aku langsung terjawab ya, enggak keluar. Ya.
1: Aku permit sama anak-anak kotak untuk merilis karya ini, karena ini karya ini terlalu personal buat aku dan aku rasa kurang cocok sama

0: ya, sisi rapuhku lah untuk aku keluarin gitu. Aku butuh penguatan dari banyak orang sebenarnya awalnya itu. Aku nggak kepengen ngerasa sendiri, tapi ternyata dirilisnya di waktu yang tepat dan banyak orang juga yang merasakan hal yang sama.
1: Oh gitu. Jadi, oke, kayak emang waktunya yang tepat nih ya. Dan yang dan pasti yang paling nguatin Mas Arda ya.
0: Yang paling support sih ya memang Arda ya. Pasti karena ya, kan kita menulis lagu ini bareng-bareng. Jadi,
1: oh, Mas Arda nulis lagu bareng-bareng untuk
0: bareng-bareng
1: kerja ini, oke.
0: Okay. Bareng-bareng. Jadi memang awalnya tuh proses kreatifnya tuh aku dulu disuruh sama Arda untuk kamu tulis apapun yang kamu rasakan, kegelisahan kamu, terus aku tulis, akhirnya disempurnakan lagi sama Arda di lagu ini ya, kita mendeliver lagu ini bersama-sama.
1: Wah, itu dia ya. Dan pasti ini yang bakal bikin penasaran adalah kalau emang ini dibilang beda banget sama Kotak, kita penasaran banget sih. Ini Tantri itu bakal seperti apa gitu di lagu ini. Tapi nanti ya, nanti kita bakal lebih dalam lagi ngebahas ibu pekerja. Bener ya ibu pekerja ya?
0: Betul, betul.
1: Abis yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Tantri.
1: Halo.
0: Ibu pekerja, ini ibu pekerja itu mengingatkanku ya sama salah satu apa ya, sesuatu yang miris banget gitu terjadi beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Kayak beberapa minggu yang lalu ya. Ketika sempat kemarin ada kejadian apa tuh? Kecelakaan kereta. Betapa di sana tuh ya ada ibu-ibu pekerja yang struggle banget buat bertahan hidup, untuk apa ya, bisa bekerja pulang malam tapi dapat musibah gitu ya. Nah, kalau menurut Tantri, definisi ibu pekerja itu apakah memang harus bekerja atau mungkin ibu rumah tangga yang ada di rumah pun itu termasuk ibu yang bekerja ya?
1: Sebenarnya karena memang pelakunya aku yang nyanyi adalah seorang ibu pekerja, yang which is aku mau menjalankan dua peran, menghibur sambil melakoni seorang peran sebagai ibu yang ngurus anak dan suami. Tapi kalau misalnya POV di lagu ini sendiri sih, sebenarnya kalau kita ngomongin definisi ibu, mau itu ibu pekerja atau ibu rumah tangga, ibu rumah tangga juga pekerjaannya juga luar biasa gitu, 24 hour yang memang mereka nggak ada waktu untuk me time. Pekerjaannya mungkin lebih berat lagi gitu. Jadi kalau misalkan dibilang ibu pekerja, ini lagu dikhususkan untuk ibu pekerja doang, itu balik ke masing-masing orang ngedengernya seperti apa sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya lagu ini, katakan ibu rumah tangga yang mendengarkan lagu ini dan ternyata relate sama mereka, ini memang didedikasikan untuk semua ibu yang bekerja, mau itu bekerja di rumah, mau bekerja di luar rumah. Semua ibu pasti melakukan pekerjaan yang kita nggak ada habisnya gitu buat nyelesain ini semua, selalu bekerja.
0: Jadi itu ya apa ya, ini kayak keresahan apa-apa aja yang dirasain dalam hati seorang ibu pekerja gitu ya?
1: Iya betul. Itu. Karena gini, aku sebenarnya aku mau merilis lagu ini itu lebih kepada curhat sebenarnya. Curhat ini sisi benar-benar sisi yang bukan Tantri Kotak banget gitu. Tantri Kotak kan terlihatnya strong
0: garang gitu ya.
1: Orang lain gitu kan. Aku tuh pengen ngasih lihat sisi rapuhku yang orang lain tuh enggak pernah lihat gitu. Aku selama ini tuh nutupin dengan sok kuat, tapi ternyata aku tuh gak kuat-kuat banget gitu. Dan tidak kuat bagi ibu pekerja itu tidak apa-apa sebenarnya. Karena kebanyakan ibu pekerja yang aku tahu, mereka tuh jadi membuat frame dirinya tuh, aku tangguh, aku harus bisa, aku harus aku harus melakukan apapun demi masa depan anak-anak aku gitu. Tapi kan ada sisi mereka yang sebenarnya ingin juga dipeluk. Aku memberikan media di lagu ini tuh, dari lagu part awal sampai menjelang ke akhir itu, aku memberikan waktu mereka untuk meregulasi semua emosinya, merasa bersalah yang cukup besar untuk tidak bisa membersamai tumbuh kembang anak-anak, tidak bisa nemenin waktu pas momen-momen berharganya dia. Itu aku kasih momen itu, dan mostly alhamdulillah banget kebanyakan yang respon di Instagram aku, yang aku juga gak expect sebanyak ini merasakan hal yang sama, mereka tuh rata-rata nangis. Dan aku tuh kayak yang, ya Allah, aku tuh iseng banget, ya bisa dibilang benar-benar cuma pengen curhat gitu, pengen curhat. Aku minta dikuatkan, ternyata semua orang pun merasakan hal yang sama melalui lagu ini. Mereka merasa dikuatkan, merasa dipeluk, merasa satu komunitas ibu pekerja yang bersama-sama saling support gitu. Aku bacain semua komennya, aku bacain semua DM-nya. Itu buat aku kayak yang, aku gak sendirian gitu. Itu sih, itu benar-benar yang bikin aku ini tuh karya yang aku pengen
0: personal banget ya.
1: Personal banget, dan memang lagu ini tuh aku kado, aku mau kasih hadiah buat ibu-ibu pekerja yang benar-benar ngerasa suka sendirian gitu ngejalanin peran ini.
0: Karena memang betapa akhirnya ketika kita ngerasa berat ngejalanin itu semua, tapi kalau misalnya ternyata gue gak sendirian nih, kayak itu lumayan ngebantu enggak sih?
1: Iya, karena jujur ini, karena ini aku rasa ini, aku kadang-kadang suka misalnya ada pertanyaan, ada orang pertanyaan gini, mau sampai kapan sih nyanyi? Anaknya mau sama siapa? Terus gimana nanti anaknya? Itu banyak banget nyinyiran, pertanyaan-pertanyaan itu tuh banyak banget. Terus abis itu kalau misalkan anak aku sakit, aku harusnya nemenin, ternyata aku gak bisa nemenin. Itu buat aku tuh, aku kayak ngerasa gagal gitu. Mungkin kelihatan di depan anak aku, maaf ya gini-gini, tapi pas masuk mobil, aku jalan tuh, pasti aku kayak, duh, gue tuh jadi apa sih hidup di dunia ini? Gue tuh udah dikasih anugerah sama Allah anak loh, bla bla bla segala macam. Itu perasaan itu tuh ada pasti. Cuman kadang-kadang kita tutupin gitu kan, kita merasa sok kuat, sok tangguh gitu. Tapi ternyata di momen-momen itu, aku tuh butuh banget pelukan gitu, butuh-butuh banget penyemangat. Dan di lagu ini, balik lagi karena aku menulis sama Arda ya, Arda bilang, kamu sudah cukup untuk part awal sampai menjelang akhir itu curhat abis-abisan bagaimana perasaan kamu, tapi aku akan menaruh suara anak-anak untuk bisa menguatkan kamu di saat kamu ngerasa kamu gagal menjadi seorang ibu. So, dikasihlah part suara anak-anak aku untuk menjadi tanda kutip perwakilan anak-anak ibu pekerja yang lain untuk menguatkan bahwa kehadiran mereka itu tidak mengurangi kehadiran mereka tuh tidak akan berkurang gitu rasa cinta sama kita. Kita tuh jadi orang tua yang memang bentuk rasa cintanya sudah berubah, bentuk rasa cinta yang bertanggung jawab atas masa depannya dia. Jadi terus aja jalan gitu. Jadi aku kayak yang wah, melalui lagu ini tuh buat aku pribadi kayak pelukan banget gitu. Setiap aku ngetir kecapean kerja dengerin lagu ini tuh aku kayak ngerasa dipeluk sama anakku. Dan harapanku semua ibu pekerja silakan dengarkan lagu ini. Pokoknya aku pengen banget kalian ngerasa dipeluk. Aku nggak pengen kalian ngerasa sendiri.
0: Oke. Kayaknya saatnya kita memeluk.
1: Aku emosional banget, sorry ya.
0: Gak apa-apa. Itu sorry tanda banget. Tanda kalau memang ya sepenuh hati gitu loh. Antri bikin lagu ibu pekerja ini karena sebagai pelaku bukan hanya dapat cerita gitu kan, emang jalanin sendiri dan kita yakin banget gitu loh, banyak jutaan ibu gitu yang juga pasti merasakan hal yang sama gitu. Jadi kita coba peluk hari ini ya.
1: Boleh.
0: Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan nih, lagi di jalan, baru pulang kerja gitu ya. Atau lagi di luar kota beberapa hari ini karena memang harus bekerja juga. Seorang ibu mungkin kangen, mungkin sebelum nanti video call anaknya. Itu kan pasti ritual pasti ya, beberapa menit pasti video call dulu gitu ya, walaupun lagi kerja. Tapi ya udah sekarang kita coba dengerin dulu ya. Ini lagu Ibu Pekerja. Ini rilisnya kapan sih, Kak Tantri?
1: Jumat kemarin,
0: ya. Yeah. Jadi, mungkin kamu termasuk orang yang pertama kali dengerin lagunya. Kita dengerin sama-sama ya. Ini dia, Tantri dengan Ibu Pekerja.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Bunda Superwomanku, ih seru banget, sedih banget sih. Aduh, itu gong banget sih terakhir kayak gitu ya. Ya,
2: iya kan?
1: Gak ada yang bisa memvalidasi segala hal apa yang kita lakukan kecuali orang-orang yang selama ini we devote it gitu ya. Maksudnya orang kita lakukan, semua yang kita lakukan itu buat dia gitu. Ketika anak memvalidasi, ya bunda Superwomanku itu udah langsung menghapus omongan-omongan netizen lah ya.
2: Udah semuanya gak ada. Aku udah cuma tutup kuping doang.
1: Tutup kuping.
2: Aku ngelakuin ini buat anak-anak dan anak-anak juga paham itu gitu.
1: Iya, yang paling penting kan itu ya. Kadang-kadang kita kerja sampai malam lah, sampai gak pulang-pulang gitu misalnya. Yang sedih kan justru kalau misalnya kenapa sih bunda gak ada gitu ya. Tapi ketika mereka tahu alasannya kenapa kita melakukan itu, ya biasanya malah mereka akan sangat mengerti gitu ya. Bahkan makan semakin cinta gitu.
2: Di usia-usia tertentu pasti mereka ngerti ya. Cuman kan ada orang tua yang memang masih kecil anaknya. Kalau misalkan mau kerja harus nangis dulu, harus nganterin dulu, puter-muter kemana segala macam. Terus jadi setelah aku posting ini di sosial media, aku akhirnya bisa masuk ke banyak cerita dari ibu-ibu pekerja lain yang share ke aku. Jadi banyak juga ibu-ibu yang memang single mom gitu, yang mereka mau tidak mau gak ada pilihan lain dengan kondisinya akhirnya harus bekerja dan harus
1: menitipkan anaknya. Anaknya dititipin anaknya gitu kan ya.
2: Ya, aku tuh kemarin sempat ada case di Jogja.
1: Iya, itu aku marah banget sih.
2: Itu aku langsung kayak gini. Aku pengen banget lagu ini keluar gitu. Itu aku makin kayak aduh ya ampun, pengen banget gitu meluk gitu ibunya itu. Kebangetan banget. Terus pas lagi yang kereta apa segala macam itu aku kayak yang gak bisa nih, ini lagu aku gak bisa ngasih apa-apa gitu. Aku gak bisa meluk mereka secara langsung, minimal dengan lagu ini mereka gak ngerasa salah gitu. Karena kan pasti efeknya dengan tau gitu gue gak usah masukin daycare itu, tau gitu gue gak usah kerja, pasti akan banyak ketakutan yang ada di kepala pekerja itu kan. Aku pengen banget gitu.
1: Karena seperti yang ada di lagu tadi itu kan, ya gak semua orang punya privilege sebagai pewaris.
2: Dan itu kalimat pertama yang keluar untuk lagu ini.
1: Jadi ketika ya boleh dibilang mungkin di beberapa orang yang gak ada pilihan lain gitu ya, mau gak mau harus ngejalan itu sebagai ibu pekerja. Dan itu pasti boleh dibilang sangat berat ya. Dan dulu kalau boleh tahu, Tantri itu ada fase-fase di puncaknya ngerasa kayak gitu tuh waktu kapan tuh?
2: Ada lagi.
1: Waktu anak umur berapa tuh kira-kira?
2: Waktu aku jadi seorang ibu.
1: Pertama kali jadi seorang ibu ya?
2: Pertama kali jadi seorang ibu. Jadi lahiran anakku yang pertama aku dapat jatah cuti selama 3 bulan doang.
1: 3 bulan doang?
2: Ya, karena kan aku cutinya dapat 3 bulan sebelum
1: melahirkan. Sama 2 bulan
2: setelah melahirkan. Jadi 6 bulan.
1: 6 bulan, oke.
2: Totalnya 6 bulan. Terus pas udah mau masuk kerja lagi di kotak itu dahsyat banget itu, harus pisah pertama kali sama anak rasanya wah enggak enak banget. Dan aku tahu banget cerita ibu-ibu di mana mereka saat ini banyak juga yang cerita harus mau tidak mau masuk kerja untuk meninggalkan anak, menitipkan anaknya sama orang tua ataupun pengasuh. Itu aku tahu banget rasanya, itu enggak enak banget.
1: Itu ya, itu yang paling paling apa ya, cukup menyiksa. Dan tadi siapa yang nyanyi tuh? Di belakang
2: itu anak-anak aku.
1: Sekarang tadi anaknya berapa sih?
2: Ada dua.
1: Dua.
2: Cewek dan cowok. Jadi yang pertama namanya Kara, yang kedua namanya Arka. Okay. Emang gak kreatif orang tuanya.
1: Gak apa-apa dong, biar similar gitu kan.
2: Jadi gampang manggilnya.
1: Iya benar. Jadi satu. Dan mereka emang suka nyanyi?
2: Kara suka nyanyi, anak. Oh, yang pertama emang dia punya single juga untuk lagu anak.
1: Oh udah?
2: Judulnya Main Sama Aku. Tapi udah lama banget.
1: Wah, judulnya langsung ada penerusnya nih. Ada pewarisnya kali ini.
2: Ketahuan suka nyanyi kalau anak pertama.
1: Oke. Jadi ketika disuruh nyanyi kayak gini, gimana mereka exciting banget dong pasti?
2: Marah sih. Yang excited banget justru adeknya, karena dia ngerasa kakaknya punya karya, dia gak punya.
1: Oh, iri.
2: Nah, terus pas aku bilang, Arka, nanti Arka nyanyi sama bunda. Okay, nyanyi dia kan. Terus setelah rilis lagunya kan yang keluar covernya muka aku doang. Dia nanya, muka aku mana?
1: Aduh, gimana sih? Aduh, iya bener tuh, gak dihargai kreditnya.
2: Tenang, di video lirik.
1: Di video lirik ada ya? Dan berarti benar-benar pas lagi bikin lirik ini bareng-bareng sama Mas Arda juga gitu ya. Sampai notasi sama liriknya bareng-bareng atau notasinya Tantri doang?
2: Notasinya bareng-bareng. Notasi dan lirik bareng-bareng sebenarnya. Jadi mostly tuh aku kebanyakan memang aku nulis lirik. Mm-hmm. Gitu. Jadi secara notasinya Arda dan music producer itu ada namanya Mas Afif. Dia yang aransemen lagunya.
1: Gitu. Walaupun secara apa ya, secara vibesnya masih berasa kotaknya juga gitu, karena mungkin hampir sama seperti belat-belatnya kotak, cuma liriknya memang personal banget gitu ya, tantri banget gitu ya.
2: Kalau menurutku malah sebenarnya kalau ini dibanding ini dengan kotak tuh di sini tidak ada distorsi sama sekali kan. Mm-hmm. Kalau kotak kan mesti ada distorsinya dan aku
1: ada drive cuman bukan distorsi gitu ya.
2: Iya ada drive-nya betul. Mm-hmm. Tapi kalau ini aku appreciate banget sama Mas Alfif sebagai music produsernya. Mm-hmm. Dia tuh justru mengantarkan lirik setiap lirik lagu ini tanpa mengganggu tema-tema tertentu gitu. Jadi benar-benar musiknya tuh nganterin doang. Kalau diperhatiin. Jadi memang ini yang lebih menonjol memang lebih ke vokalnya. Apa? Dan kita mau nyampein liriknya kan. Kalau di kotak aku ngerasa
1: semuanya harus keluar ya.
2: Semuanya stand out. Tapi kalau di sini kan memang ini ya dia menyuguhkan mengantarkan si notasi dan liriknya. Gitu. Jadi tidak berlebihan lah. Memang kita niatnya pengen sederhana aja lah. Sama seperti konsep kita merilis ini, kita tidak ada marketing plan-nya.
1: Ini banget loh.
2: Video klip jelasnya, tidak ada buzzer-nya, dan alhamdulillah buzzer-nya adalah ibu-ibu pekerja yang
1: mendengarkan. Terima kasih. Jangan salah, ibu-ibu mama itu adalah ras terkuat di muka bumi.
2: Dan aku juga mau ngucapin makasih buat Pro 2 FM yang luar biasa support banget. Aku senang banget, makasih banget.
1: Pasti dong. Nanti aku mau tanya lah. Pasti kan tadi udah sempat juga cerita ya, Tantri, kalau misalnya ada banyak yang komen-komen yang apa ya, yang mungkin wah ternyata gitu ya gitu. Nanti mungkin bisa ceritain ya, mungkin cari komen-komen atau cerita-cerita dari ibu-ibu luar biasa itu yang paling bikin nyesnya Tantri. Tapi abis yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Balik lagi bareng sama Angga dan juga tentunya masih bareng sama Tantri. Keingetan gak tadi komen-komen yang paling bikin Tantrinya gitu? Wah, ada cerita kayak gini nih, ada gak? Ada gak?
1: Sebenarnya banyak, tapi yang salah satu yang kena banget di aku tuh dia seorang nakes.
0: Oke.
1: Dimana dia tenaga kesehatan, terus anaknya sakit, tapi dia harus merawat orang lain.
0: Aduh.
1: Itu aku langsung kayak, okay. Kerjaan gue yang cuma disuruh senyum doang, it's nothing gitu. Ini dia benar-benar anaknya sakit dan dia harus merawat orang sakit yang lain, which is bukan anaknya. Itu gimana perasaannya? Dan itu aku baca itu kayak ngegeter gitu. Wow, ini salah satu cerita dari ribuan cerita yang masuk di aku tuh yang bikin aku makin percaya diri untuk memberikan kado ini untuk orang-orang yang merasa gagal. Padahal bukan gagal ya.
0: Iya.
1: Gagal.
0: Tapi pernah gak sih
1: buat orang-orang yang berjuang?
0: Berjuang, benar. Pernah gak kalau Tantri pas lagi manggung gitu, pas siap anak lagi sakit gitu, pernah gak?
1: Pernah banget. Aku posting tuh tadi barusan di Instagramku sama di TikTok. Jadi aku harus nemenin dia di rumah sakit, kebetulan dirawat di rumah sakit. Jadi aku berangkatnya tuh dari rumah sakit, make up-nya di rumah sakit, terus berangkat ke venue, terus pulangnya ke rumah sakit lagi tuh pernah.
0: Sakit apa waktu itu sampai dirawat rumah sakit?
1: Lambung kalau nggak salah, kayak lambungnya ada masalah sama lambungnya. Itu wah, itu fisiknya.
0: Tapi ke-distract gak sih pas lagi manggung itu? Kepikiran gak sih cara kali ini apa tetap ya mau nggak mau harus tetap profesional gitu, harus tinggalin dulu sebentar gitu?
1: Iya, mau tidak mau karena kan memang sudah menjadi suatu kewajiban ya, tanggung jawab kerja gitu. Jadi ya harus meletakkan sebentar aja gitu, walaupun sebelum naik ke panggung banget terus nelfon kondisi anaknya gimana. Benar-benar sebelum naik ke panggung anaknya baik-baik aja. Untung Panda yang support untuk menenangkan gitu. Jadi Panda tuh suamiku ya.
0: Iya, Panda. Bukan DJ Panda.
1: Gak ada yang tahu ya.
0: Panda itu Arda maksudnya.
1: Arda ya. Jadi dia yang menenangkan, terus selesai turun panggung ya langsung ke rumah sakit. Sebenarnya ada momen yang paling berat banget sih, tapi ini memang berhubungannya tidak banget dengan anak gitu. Kalau ngomong
0: justru sama orang tua ya?
1: Iya.
0: Iya. Kayaknya aku pernah dengar Tantri cerita di mana itu waktu itu ya?
1: Aku lupa. Aku udah cerita atau belum ya? Cuman ada satu momen di Jogja waktu itu. Itu adalah momen terakhir aku bisa berinteraksi sama papa aku. Jadi kita lagi video call, terus abis itu dada-dada masih baik-baik aja. 5 menit kemudian mamaku telepon nangis-nangis, teriak-teriak, papaku jatuh di tangga. Dan aku harus perform di Jogja, which is bukan di Jakarta, yang aku menjangkau sangat sulit sekali. Itu aku teriak-teriak, wah emosi banget. Sampai anak-anak kotak lain-lain cua meluk, tenang, apa segala macam. Akhirnya mau tidak mau aku manggung, itu titik terberat aku sih. Aku manggung, udah nggak bisa fokus gitu, kadang lupa lirik apa segala macam. Tapi untungnya penonton bantuin nyanyi gitu. Udah dari situ langsung pulang Jakarta. Itu sih yang paling berat ya, karena hubungannya sama orang tua. Tapi ya sama anak juga sama sih, cuman karena sudah terlatih mentalnya yang sebelumnya. Allah bisa tercover.
0: Dan kayaknya lagu Ibu Pekerja ini pun bisa dipersembahin juga buat teman Pro 2 yang ngerasa punya ibu itu selama ini struggling buat kamu gitu loh. Ketika iya gak sih? Ketika tahu nih selama ini yang memperjuangkan hidup kamu gitu, yang memperjuangkan mati-matian untuk nyekolahin, ya mungkin bisa aja karena single parent tadi gitu ya. Ini bisa juga misalnya nanti kamu kasih kado lah, mention, kasih fotonya mama gitu ya, sambil kasih lagu ini gitu. Apalagi nanti Superwoman, aduh itu kayaknya bakal jadi kado terbesar buat dia sih harusnya ya.
1: Ada yang ngirim ke aku, Mas.
0: Ada kan?
1: Jadi dia kirim WhatsApp-nya. Ibunya yang kirim ke aku by DM. Dia bilang, makasih ya Mbak. Akhirnya aku. Jadi banyak banget ibu-ibu pekerja yang keluh untuk menyampaikan keresahannya dia sama, apalagi anak ya. Jadi ngasih alasan kenapa gua tuh harus kerja tuh, kenapa keluh gitu buat ngomong. Jadi setelah adanya lagu ini, dia kasih ke anaknya, terus di screenshot WhatsApp grup keluarga itu, Bu makasih ya selama ini, akhirnya saya tahu kenapa ibu selama ini kerja banting tulang buat menghidupi aku sampai aku sarjana, bla bla bla segala macam, dengan dia single parent ya. Jadi kayak wah, POV-nya jadi panjang gitu. POV-nya jadi luas banget. Aku langsung kayak blessing banget, alhamdulillah aku dikasih kesempatan untuk bisa punya manfaat melalui lagu ini untuk banyak orang.
0: Benar. Dan kayaknya kalau sampai saat ini sih seumur hidupku belum pernah dengar lagu dengan tema yang seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan ini yang pertama kali dan tentunya bisa jadi sangat-sangat berkesan. Video klip udah bisa dilihat di mana, Tantri?
1: video lirik ya, ada di video YouTube. Lirik
0: di YouTube ya, di YouTube-nya
1: Tantri Arda.
0: Oke, itu ada di situ, langsung cek aja teman berdua. Kalau DSP udah pastilah ada di Instagram, mau dipakai soundnya, pasti Tantri akan senang banget. Dan yang pasti bukan cuma Tantri yang senang, tapi ibu-ibunya kamu, ya gak sih? Tantri!
1: Woman superwoman.
0: Betul, woman superwoman. Thank you banget udah mau ngobrol. Tapi boleh dong sedikit aja, boleh gak? Sedikit
1: ref-nya, boleh dong.
0: Kasih-kasih kita dong ref-nya boleh, lagu boleh. Ibu Pekerja ya. Ini dia, Tantri.

0: Yeay. Tantri dengan Ibu Pekerja, thank you banget udah bisa ngobrol hari ini. Dan hari ini pasti sangat-sangat-sangat berkesan buat seluruh ibu-ibu pekerja yang ada di seluruh Indonesia.
1: Amin, terima kasih banyak Pro 2 udah support buat aku, buat karya ini, buat para perempuan dan ibu pekerja yang sedang berjuang untuk keluarga.
0: Oke, okay, thank you banget sekali lagi. Salam buat Arda, Kara dan juga Arka ya.
1: Arka.
0: Oke.
1: Okay. Thank you ya.
0: Thank you buat teman berdua, thank you juga buat udah dari tadi stay tune bareng sama kita berdua. Ketemu lagi besok ya di Music Live Chat di jam yang sama di kota kamu. Bisa bakal ada penyiar kece-kece di kota kamu juga, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM. Bye bye. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak nggak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah, gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Oke, selamat malam teman Pro 2 Jambi. Semoga 9 Pro 2 teman terbaik kamu. Malam hari ini, jaga malam bersama saya Arta Sitanggeng yang nemani kamu di Semoga 9 Pro 2 Jambi. Kalau tadi sore ceria sama Kak Hafiz, by the way sekarang lanjut di Pro 2 Jambi, aku akan berbagi informasi lifestyle dan pastinya juga lagu yang termanis dari koleksi Pro 2 Jambi di malam hari ini, biar kamu makin positive thinking dan easy going. Nah teman Pro 2, karena tadi udah dengar lagunya si Yovie Nuno dengan Kilometer, yaudah kilometer. Kalau ngomongin kilometer ini aku jujur cek, iya diingatnya kalau lagi lari, jogging, bener gak sih teman Pro 2? Karena kan hitungnya kilometer, berapa kilometer. Kayak ada, sekarang lagi rame banget dengan nama itu untuk run ya, bersama sampai kemarin ada di Bali. Banyak orang yang ikut beberapa instansi, Jambi juga yang menjadi masuk dalam 5 besar, 10 besar ya, untuk lari yang lumayan luar biasa teman Pro 2. Nah baru-baru ini akan, baru-baru ini dan kabar terkini di Jakarta juga akan dilaksanakan run, ada yang 5 km, 10 km. Nah, pokoknya olahraga di tahun Pro 2 sekarang emang euforianya jogging, olahraga, mau padel boleh, mau futsal, mau bulu tangkis, tenis, whatever teman Pro 2. Selama itu olahraga lakukan. Kalau namanya clubbing gimana? Aduh, please deh. Sekarang banyak euforianya tuh positif, benar-benar health banget, sehat. Makanya teman Pro 2 harus ambil yang positifnya, karena sehat itu bukan soal tubuh. Ah, udah masih gemuk kok. Rajin olahraga ngapain? Hey, awalnya itu kita cari adalah sehat. Sehat badan, terus juga tubuh, kenapa juga pikiran, biar gak depresi. Mental ini sekarang mesti dijaga, apalagi sekarang kalau lihat-lihat berita tuh bikin mental tuh terguncang-guncang, bener gak sih? Bolak-balik, kayak gitu deh pokoknya ceritanya. Nah kalau seandainya kita gak olahraga, kita butuh olahraga. Jadi semuanya dekat sama Tuhan, pastinya ibadah. Ibadah bukan cuma sekedar ibadah, tapi benar-benar bikin kita tuh benar tahu ini salah dan ini gak boleh dilakukan. Kita tetap di jalur yang diajarkan sama Tuhan. Gitu loh teman Pro 2. Walaupun ya gak lurus banget. Misalnya tuh ya, nama manusia tuh pasti ada selalu ya teman Pro 2 salah, tapi bukan berarti cari masalah gitu loh. Nah dengan sehat ini, bukan soal tubuh yang ideal, itu bonus teman Pro 2. Semua orang pasti pengen, tapi awalnya dengan langkah adalah positif buat sehat. Bonusnya yaitu tubuh kamu okay. Mas sih, beneran teman Pro 2, itu semua banyak banget dapat manfaatnya ketika nanti usia 50, 40-an, apalagi udah lanjut usia teman Pro 2 ya, kamu akan mendapatkan tubuh yang sangat luar biasa, ibaratnya gak nyusahin anak, gak nyusahin cucung, gak nyusahin menantu. Loh kan anak diciptakan untuk dilahirkan buat ngurus orang tua, siapa bilang? Ibaratnya kita juga pengen anak tuh jadi, wih aku pengen kayak orang tua aku gitu loh. Orang tua aku sehat, aku pengen kayak bapakku, kayak mamaku, misalnya kayak gitu.

Jadi dari sekarang itu mesti nabung. Nabungnya bukan bentuk cuan, tapi dalam bentuk menjaga kesehatan. Oke? Salam sehat dari Bro Jamie. Nanti aku akan berbagi informasi buat kalian. Dari Pro 2 aku bakal berikan tips cara mengelola stres dalam hidup. Nah, ngomongin soal stres ini, teman Pro 2, menjalani rutinitas harian yang padat seringkali membuat kita tuh merasa kayak tertekan, capek, lelah secara mental. Nah, stres adalah salah satu tantangan kesehatan mental yang paling umum dialami oleh banyak orang di era modern. Bukan tanpa alasan ya teman Pro 2, tekanan pekerjaan, tuntutan sosial terkadang membuat kita lupa untuk menjaga keseimbangan diri secara matang. Nah, melansir dari laman NHS, stres yang tidak dikelola dengan baik itu bisa berdampak pada kesehatan fisik ataupun emosional kita secara jangka panjang. Untungnya ada beberapa langkah sederhana yang bisa kamu terapkan dalam membantu meredakan beban pikiran tersebut agar tetap produktif. Oke, kita bakal ulas nanti 3 cara mudah mengolah stres agar hidup terasa lebih ringan dan menyenangkan. Bersama Pro Jambi, selamat malam dan tetap bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Gila ya Zah, baru 5 menit buka sosmed, isinya orang pamer lifestyle semua. Jadi ngerasa ketinggalan zaman banget gue, kalau cuma dasteran di rumah.
1: Penyakit zaman sekarang itu mah, emang kenapa? Kamu ngerasa kurang hits karena nggak ikut estetik nongkrong tiap hari?
0: Ya gitu deh, kadang capek sendiri, pengen kelihatan sempurna di depan orang. Harus update ini itu, biar dianggap produktif.
1: Yan, dengerin deh. Gaya hidup yang keren itu bukan soal ikut-ikutan tren atau seberapa banyak likes yang kamu dapat. Percuma kelihatan sempurna di layar, tapi aslinya kamu stres berat.
0: Tapi kan lingkungan kita sekarang standarnya gitu, Zah.
1: Nah, itu dia. Lifestyle yang beneran asik itu soal keseimbangan. Kapan kamu harus kerja keras, kapan kamu harus istirahat total, sama gimana kamu jaga kesehatan mental kamu. Gak harus selalu terlihat wah kok.
0: Jadi, gak apa-apa ya kalau kamu lebih milih baca buku di kamar daripada maksa ikut nongkrong di tempat mahal cuma buat foto.
1: Ya gak apa-apa banget lah. Yang penting kamu nyaman, bahagia, dan ngerasa diri kamu berkembang. Mending kurangin overthinking, pilih lingkungan yang emang bawa energi positif buat kamu.
0: Bener juga sih, gaya hidup terbaik itu emang yang bikin kita jadi versi terbaik dari diri sendiri, bukan jadi orang lain.
1: Tepat. Yuk, mulai sekarang kita jalani hidup yang lebih sadar aja. Lebih bermakna buat kita, bukan buat orang lain.
0: Cheers buat hidup yang lebih...

Tamam Pro 2 yang barusan kamu dengar tuh adalah lagu terbarunya dari Rocket Rockers ya, Tamam Pro 2. Itu sih di bulan berapa ya? Lagu tuh dirilis Tamam Pro 2 di bulan Maret, bener Maret. Nah, Tamam Pro 2. Tapi aku suka banget dengan lagu itu, enggak tahu ya, langsung kayak falling in love. Oke, sekarang kita lanjut lagi Tamam Pro 2 ngulas informasi buat kamu yang ngelanjutin ngebahas lagi Tamam Pro 2, yaitu informasi 3 cara mengelola stres dalam hidup. Kok mesti ngebahas tentang cara mengelola hidup untuk yang namanya stres? Ya iyalah, stres ini bukan orang-orang yang dewasa, sekarang banyak anak muda juga stres Tamam Pro 2. Jadi biar mental kamu kuat, enggak jadi bun-bun ya Tamam Pro 2. Terus kamu easy going dan melakukan aktivitas yang positif Tamam Pro 2. Yang pertama, cara mudah mengelola stres supaya hidup berasa lebih ringan dan menyenangkan adalah menjadi lebih aktif dalam aktivitas fisik. Nah, Tamam Pro 2, salah satu cara paling efektif untuk meredakan stres yaitu dengan meningkatkan aktivitas fisik secara rutin, Tamam Pro 2. Nah, secara rutin setiap harinya, melansir dari University of Colorado, olahraga itu bisa membantu melepaskan hormon endorfin yang berfungsi sebagai pereda stres alami dalam tubuh kita. Aktivitas ini tidak harus selalu berat, karena berjalan santai akan melakukan peregangan otot selama beberapa menit sudah sangat membantu. Menjadi aktif secara fisik bukan berarti kamu harus menghabiskan waktu berjam-jam di pusat kebugaran. Kamu juga bisa mencoba berenang, bersepeda, atau bahkan menari, mengikuti musik favorit di rumah. Untuk apa? Untuk meningkatkan suasana hati yang sedang redup. Membiasakan diri untuk bergerak secara aktif itu sangat membantu memperbaiki kualitas tidur yang sering terganggu karena stres. Nah guys, menjadi lebih aktif dengan aktivitas fisik Tamam Pro 2 salah satu cara ya untuk meredakan stres, seperti olahraga ataupun aktivitas yang melatih buat kamu untuk berfungsi sebagai seperti perenggangan otot Tamam Pro 2. Karena seperti olahraga, nah pereda stres ya, kayak misal jalan kaki, nggak usah yang berat-berat deh, jalan santai atau perenggangan otot selama beberapa menit juga sudah sangat membantu. Menjadi aktif secara fisik bukan berarti kamu harus menghabiskan waktu berjam-jam di pusat kebugaran. Kamu juga bisa mencoba berenang, bersepeda, atau bahkan menari, mengikuti musik favorit di rumah untuk meningkatkan suasana hati yang sedang redup kayak lampu. Masih dari JMB, kita akan lanjut lagi mengulas ya beberapa cara mudah mengelola stres dalam hidup.

Oke, Tampro 2, sekarang kita lanjut lagi mengulas yang kedua ya, cara mudah mengelola stres dalam hidup, yaitu Tampro 2 dengan cara membangun koneksi sosial yang positif. Tampro 2, terkadang berbagi cerita dengan orang-orang terdekat itu bisa menjadi obat yang sangat ampuh untuk mengurangi beban pikiran. Dan Tampro 2, dukungan sosial dari teman atau keluarga sangat membantu kita dalam melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Koneksi yang baik dengan sesama adalah salah satu kunci untuk menjaga kesehatan mental supaya tetap stabil di tengah tekanan hidup. Menjadwalkan waktu untuk berkumpul atau sekedar menelepon sahabat ternyata bisa memberikan rasa nyaman yang luar biasa. So, jangan memendam masalah sendirian ya, karena berbicara dengan seorang yang kamu percayai itu bisa memberikan rasa lega yang sangat besar. Menjalin koneksi tidak harus selalu tentang menjelaskan atau membicarakan masalah yang berat. Melakukan hobi bersama atau sekedar tertawa bersama teman adalah menjadi cara yang menyenangkan untuk melepaskan stres. Teman Pro 2, membangun koneksi sosial yang positif adalah salah satu cara yang mudah mengelola stres dalam hidup. Nanti kita lanjut lagi mengulas Teman Pro 2, 3 cara mudah mengelola stres dalam hidup. Selamat malam dan tetap sama Pro 2 Jambi, dijaga malam. Jangan galau malam-malam bersama saya, Arta Sitanggang. Halo.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Oke, Tambro 2 sekarang lanjut lagi ya. Kita tinggalkan lagu termas dari Yurisana Setiasa dengan lagunya Egois. So, lanjut lagi Tambro 2, kita ulas lagi ya. Tambro 2 yang ketiga nih, cara mudah mengelola stres dalam hidup. So, yang ketiga Tambro 2 yaitu dengan cara mengelola waktu dan tugas secara bijak. Tambro 2, tumpukan tugas yang terasa tidak ada habis-habisnya seringkali menjadi sumber utama munculnya rasa stres dalam keseharian kita. Membagi tugas besar menjadi bagi-bagian yang kecil lebih mudah dikelola adalah strategi yang sangat cerdas untuk dilakukan. Dengan merencanakan jadwal secara matang schedule kamu, kamu bisa merasa lebih terkendali dan tidak mudah merasa kewalahan saat menghadapi tengahnya waktu. Teman Proda juga bisa membuat daftar prioritas untuk membantu kamu fokus pada hal-hal yang benar-benar penting terlebih dahulu. Jangan lupa, hindari kebiasaan menunda pekerjaan karena hal tersebut hanya akan menambah beban pikiran dan rasa cemas di kemudian hari. Dengan manajemen waktu yang baik, teman Proda tetap bisa menyisakan waktu untuk beristirahat dan memanjakan diri secara berkualitas. Teman Proda, tiga cara mudah ya untuk mengolah stres di dalam hidup. Menjadi lebih aktif dengan aktivitas fisik seperti olahraga ya. Olahraga gak mesti berat atau berjam-jam di tempat kebugaran. Kamu bisa melakukan berjalan santai atau mungkin bersepeda, berenang atau bahkan menari mendengarkan musik. Nah, yang kedua, membangun koneksi sosial yang positif, teman Proda. Dan yang ketiga, mengolah waktu dengan tugas kamu secara bijak. Informasi ini buat teman Proda, makin sehat lagi dan kamu bisa mengelola stres dalam hidup kamu dengan bijak dan dengan cara yang mudah. Selamat malam teman Proda Jambi. Lanjut, kita bakal lanjut lagi di Jaga Malam mengulas informasi dari Proda Jambi untuk kamu.

Oke, Tam Pro 2, sekarang kita lanjut lagi mengulas informasi buat kamu. Kali ini ngebahas tentang minuman yang sebaiknya dihindari di pagi hari. Teman Pro 2, salah satu kebiasaan baik yang biasa kamu lakukan adalah minum air putih di pagi hari. Bener banget kan, Tam Pro 2? Jadi minum air putih, kayak minum air putih hangat, Tam Pro 2 itu bagus banget, Tam Pro 2. Gimana apa, Guer? Ketika kamu bangun tidur, itu kan pasti kita dehidrasi ya, tidur, Tam Pro 2. Walaupun mau tidur, kita minum satu gelas air, Tam Pro 2. Karena malam hari gak boleh terlalu banyak konsumsi air putih atau minum terlalu banyak. Kenapa? Karena kalau malam hari, kalau kamu minum terlalu banyak bisa mengganggu kualitas tidur Tam Pro 2. Pengennya ke belakang alias ke toilet buang air kecil. Nah, tapi bangun tidur sebaiknya 2 gelas minum air putih hangat Tam Pro 2. Nah, itu adalah satu kebiasaan yang baik bisa kamu lakukan. Sayangnya, belum semua orang melakukan kebiasaan ini, bahkan termasuk anak muda. Tidak sedikit yang memilih mau konsumsi minuman lain di pagi hari. Biar kamu tahu Tam Pro 2, ternyata ada beberapa jenis minuman yang sebaiknya dihindari di pagi hari. So, kita bakal ulas ya 3 minuman sebaiknya dihindari pagi hari. Karena memang banyak orang yang belum tahu bahwa pagi hari itu sebaiknya minum air putih 2 gelas, Tam Pro 2. Kok 2 gelas, 1 gelas aja agak berat. Tapi gak apa-apa, dilatih terus Tam Pro 2. Karena memang baik banget biar tubuh kamu terhidrasi, bukan dehidrasi ya, tapi hidrasi. Kenapa? Kalau hidrasi itu kita gak kekurangan cairan. Tahu sendiri kalau kekurangan cairan tuh bukan cuma metabolisme tubuh tuh gak bisa bekerja dengan baik, tapi juga bikin kita tuh kayak linglung, kayak susah buat fokus, pengaruh kan. Kayak ada beberapa iklan minum-minuman air mineral. Nah, biar Teman Pro 2 gak salah kaprah lagi dan cara mau konsumsi minuman di pagi hari, kita bakal ulas minuman yang sebaiknya dihindari di pagi hari. Yang pertama Teman Pro 2 yaitu minuman berenergi. Teman Pro 2, salah satu minuman yang sebaiknya dihindari pagi hari adalah minuman berenergi. Karena minuman berenergi memiliki kadar kafein dan gula yang tinggi, jadi bisa menyebabkan atau meningkatkan kadar glukosa darah. Selain itu, minuman berenergi umumnya mengandung zat tambahan seperti taurin, guarana, dan niacin yang bisa menyebabkan mual kalau dikonsumsi tanpa makanan. Tuh, masa bangun tidur mentang-mentang aku gak butuh energi. It's okay, benar, kamu butuh energi. Tapi bukan berarti Teman Pro 2 kamu minumnya langsung yang ibaratnya tuh yang kayak mengandung seperti minuman glukosa, kafein, gula yang tinggi, Teman Pro 2 itu gak bagus. Karena minuman berenergi, namanya minuman berenergi ini Teman Pro 2 itu memiliki kadar kafein dan gula yang tinggi, bisa meningkatkan kadar glukosa darah. Jadi bangun tidur minum air putih, bukan minum minuman yang berenergi. Ingat ya, minuman berenergi umumnya mengandung zat tambahan seperti taurin, guarana, dan niacin. Itu juga bisa menyebabkan kayak mual, apalagi buat kamu yang punya masalah dengan GERD atau masalah lambung. Nanti kita lanjut lagi mengulas ya Teman Pro 2 beberapa minuman yang sebaiknya dihindari di pagi hari.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kalau kamu belum mengkonsumsi makan apapun dan langsung mengkonsumsi jus buah citrus, itu bisa menyebabkan kram perut, mual, dan penurunan gula darah setelah lonjakan. Nah, penurunan ini mengacu pada penurunan gula darah secara tiba-tiba yang bisa membuat kamu merasa pusing, capek, dan mudah tersinggung. Kalau kamu ingin menikmati segelas jus buah citrus di pagi hari, pastikan dulu teman berdua untuk makan sesuatu bersamaan dengan jus itu. Jadi upayakan kalau memang harus minum jus buah citrus ya, tanpa produk kayak jeruk, lemon, atau grapefruit, tanpa produk is okay lah. Tapi ingat, harus konsumsi makanan dulu. Kenapa? Takutnya itu bisa bikin kamu mual atau masalah lambung. Tanpa produk bisa mengiritasi lapisan lambung dan dapat menjadi masalah ketika kamu juga memiliki tukak lambung. Baik, teman-teman Jambi, kita akan lanjut lagi mengulas minuman yang sebaiknya dihindari di pagi hari.

Oke, tamu pro 2 kita lanjut lagi minuman yang sebaiknya dihindari di pagi hari. Untuk yang ketiga ini tamu pro 2, nah itu namanya minuman tinggi gula. Tamu pro 2, minuman apa yang memiliki kandungan tinggi gula? Apapun itu, pokoknya minuman tinggi gula sebaiknya dihindari saat berkosong, terlebih lagi di pagi hari yang saat belum mengkonsumsi makanan. Minuman-minuman ini bisa meningkatkan kadar gula darah serta asupan gula harian. Jadi, ada 3 minuman ya yang sebaiknya dihindari di pagi hari. Yang pertama, tamu 2, minuman berenergi. Kedua, jus buah-buahan dan citrus. Yang ketiga, minuman tinggi gula. Itu dia 3 minuman yang sebaiknya dihindari pagi hari. Jadi, dalam kondisi perut kosong, tamu 2 upayakan minum air putih. Nah, sebaiknya 2 gelas setiap pagi bangun tidur, tamu 2. Pagi hari bangun tidur, air putih hangat tamu 2 sebaiknya juga lebih bagus lagi. Atau kalau memang enggak terbiasa dengan air putih hangat, ya udah air dingin. Intinya 2 gelas supaya tubuh kamu tetap terhidrasi. Baik, tamu Jambi, kita masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2 Jambi.

0: Gila ya Zah, baru 5 menit buka sosmed, isinya orang pamer lifestyle semua. Jadi ngerasa ketinggalan zaman banget gue, kalau cuma dasteran di rumah.
1: Penyakit zaman sekarang itu mah, emang kenapa? Kamu ngerasa kurang hits karena nggak ikut estetik nongkrong tiap hari?
0: Ya gitu deh, kadang capek sendiri, pengen kelihatan sempurna di depan orang. Harus update ini itu, biar dianggap produktif.
1: Yan, dengerin deh. Gaya hidup yang keren itu bukan soal ikut-ikutan tren atau seberapa banyak likes yang kamu dapat. Percuma kelihatan sempurna di layar, tapi aslinya kamu stres berat.
0: Tapi kan lingkungan kita sekarang standarnya gitu, Zah.
1: Nah, itu dia. Lifestyle yang beneran asik itu soal keseimbangan. Kapan kamu harus kerja keras, kapan kamu harus istirahat total, sama gimana kamu jaga kesehatan mental kamu. Gak harus selalu terlihat wah kok.
0: Jadi, gak apa-apa ya kalau kamu lebih milih baca buku di kamar daripada maksa ikut nongkrong di tempat mahal cuma buat foto.
1: Ya gak apa-apa banget lah. Yang penting kamu nyaman, bahagia, dan ngerasa diri kamu berkembang. Mending kurangin overthinking, pilih lingkungan yang emang bawa energi positif buat kamu.
0: Bener juga sih, gaya hidup terbaik itu emang yang bikin kita jadi versi terbaik dari diri sendiri, bukan jadi orang lain.
1: Tepat. Yuk, mulai sekarang kita jalani hidup yang lebih sadar aja. Lebih bermakna buat kita, bukan buat orang lain.
0: Cheers buat hidup yang lebih...

Oke, Taman Pro 2, sekarang kita lanjut lagi dengan informasi terupdate atau Taman Pro 2 dari website rri.co.id. Sal Priadi rilis lagu Kepala Pundak Kerja Lagi untuk film Monster Pabrik Rambut. Taman Pro 2, penyanyi Sal Priadi kembali menghadirkan karya terbaru berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Lagu itu menjadi original soundtrack film Monster Pabrik Rambut dan membawa nuansa berbeda dari karya-karya romantisnya sebelumnya. Lagu Kepala Pundak Kerja Lagi mengangkat keresahan para pekerja terhadap kelelahan akibat pekerjaan dan lembur. Video lirik lagu ini bahkan telah ditonton lebih dari 2,5 juta kali di YouTube sejak dirilis bertepatan dengan Hari Buruh. Nama Sal Priadi sendiri belakangan sering menjadi perbincangan di media sosial berkat lagu-lagu populernya. Beberapa karya seperti Gala Bunga Matahari, Ada Titik di Ujung Doa ramai di media sosial karena liriknya yang dinilai romantis dan emosional. Berbeda dari lagu-lagu terdahulu, Kepala Pundak Kerja Lagi dibuka dengan lirik yang familiar sejak masa kecil, tetapi dibawakan dengan nuansa muram. Lagu itu menggambarkan realitas pekerjaan yang menghadapi tekanan dan kelelahan dalam keseharian. Teman Pro 2, ternyata Sal Priadi menyampaikan proses penulisan lagu itu terinspirasi dari tema besar film yang membahas overwork dan budaya lembur, yang menurutnya isu tersebut terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari, jadi mudah diterjemahkan dalam lirik lagu. Setelah berjambi, Sal Priadi ya, rilis lagu Kepala Pundak Kerja Lagi untuk film Monster Pabrik Rambut. Baik Pro 2, lanjut masih dari 9,9 Pro Jambi, kita akan ulas lagi ya informasi terupdate dari Pro 2, teman terbaik kamu.

Oke, Tampro 2 lanjut lagi mengulas informasi terkini Tampro. Ada informasi entertainment, ini buruan Tampro 2 ya. It Gitap angkat makna dukungan pada pasangan lewat lagu Berusaha di Bawah Hujan. Nah, It Gitap merilis lagu terbaru berjudul Berusaha di Bawah Hujan pada Jumat 15 Mei 2006. Lagu itu menggambarkan bentuk dukungan emosional mendalam kepada pasangan yang sedang berjuang keras menggapai cita-citanya. Tokoh utama dalam lirik lagu ini memahami kondisi pasangannya yang tengah mengalami kelelahan akibat terkena atau berbagai tekanan hidup sehari-hari. Beban pikiran serta keraguan mengenai pilihan hidup menjadi tantangan besar yang terus mengantui perjalanan pasangan itu. Melalui liriknya, It Gitap menggambarkan adanya rasa percaya kuat terhadap mimpi, kemampuan orang yang dicintainya dalam kehidupan. Kalimatku percaya padamu memperlihatkan dukungan tulus agar pasangan tetap yakin menjalani setiap proses perjuangan. Mana kesetiaan semakin terlihat ketika tokoh dalam lagu itu tetap bertahan mendampingi pasangannya melewati berbagai kesulitan kehidupan bersama. So, Tampro 2 ungkapan Berusaha di Bawah Hujan menjadi simbol perjuangan menghadapi rasa sakit, tekanan, juga ketidakpastian hidup yang berat. Tampro 2 It Gitap angkat makna dukungan pada pasangan lewat lagu Berusaha di Bawah Hujan. Yuk, lanjut lagi, masih dari Pro 2, teman terbaik kamu.

Sebaiknya kamu tahu. Kacamata adalah alat bantu optik yang biasa digunakan untuk seseorang yang mengalami masalah penglihatan. Meski penemu kacamata yang pertama kali tidak diketahui secara pasti, namun tragedi Seneca yang terjadi di masa Romawi, yaitu sekitar abad ke-4 sebelum Masehi, menjadi era kacamata pertama di dunia. Di mana pada saat itu, bangsa Romawi telah menggunakan bola kaca berisi air sebagai kaca pembesar untuk membaca. Walau begitu, sebagian besar sejarawan percaya bahwa bentuk kacamata pertama diproduksi di Italia, yang mana dilakukan oleh seorang biarawan atau pengrajin di Pisa atau mungkin Venesia, yakni sekitar tahun 1285 sampai dengan 1289. Lensa pembesar yang digunakan untuk membaca tersebut berbentuk seperti dua kaca pembesar kecil, di mana lensa tersebut kemudian dipasang pada tulang, logam, atau penyangga kulit, yang mana dapat keseimbangan pada pangkal hidung. Kacamata pertama diketahui hanya dapat digunakan untuk memperbaiki masalah penglihatan, hiperopia, dan presbiopi. Sedangkan, kacamata minus untuk miopia muncul setelahnya, yaitu sekitar awal tahun 1400-an. Sebelum penemuan kacamata, diyakini adanya alat bantu penglihatan pertama yang disebut dengan batu baca. Ini ditemukan sekitar 1000 Masehi, yang mana berupa bola kaca yang diletakkan di atas bahan bacaan untuk memperbesar ukuran huruf. Pemakaian kacamata pertama kali ditemukan sekitar tahun 1284 di Italia. Diperkirakan bahwa penemu alat bantu lihat ini adalah Salvino de Armate, di mana kemudian ia digadang-gadang menjadi salah satu tokoh yang paling sering dikaitkan dengan penemuan kacamata pertama yang dapat dikenakan. Namun, alat bantu lihat kacamata seperti yang kita kenal sekarang ini ditemukan oleh Sam Foster pada tahun 1929, di mana proses pembuatannya menggunakan filter polarisasi. Baru pada abad ke-17, orang-orang mulai mengenal prinsip lensa cekung dan lensa cembung. Sementara itu, lensa silinder yang digunakan untuk mengoreksi astigmatisme ditemukan pada tahun 1825 oleh Sir George Airy, dan untuk penggunaan lensa bifokal dapat digunakan untuk mengobati rabun jauh dan presbiopia, yakni dengan bagian bawah untuk melihat objek yang dekat, seperti untuk membaca pertama kali dibuat oleh Benjamin Franklin pada tahun 1784. Di Indonesia sendiri, kacamata telah ada sejak zaman kolonial yang pada saat itu dikelola oleh warga asing. Sedangkan untuk orang pribumi yang pertama kali merintis toko kacamata, yaitu Akasok. Sebelumnya, ia bekerja di sebuah toko kacamata milik pengusaha Jerman bernama Kurt Scholes di Bandung pada tahun 1943. Akasom membuka toko kacamatanya sendiri di Jalan Pungkur, Bandung, di mana beliau menjual kacamata buatannya sendiri dengan mengimpor bahan bakunya dari luar negeri. Pada tahun 1970, Akasom telah membuka pabrik kacamata di Garut setelah sebelumnya menimba ilmu seputar optik di Jerman.

Oke, Tampro 2, sekarang kita lanjut lagi ngulas informasi buat kamu ya, Tampro 2. Nah, kali ini ngebahas tentang Pro 2, buat kamu, perfilman Indonesia kembali menunjukkan perkembangan positif di kancah internasional melalui keikutsertaan sejumlah film pendek Festival Film Cannes 2026. Ajang bergensi ini menjadi ruang bagi sinias tanah air untuk memperluas jejaringan sekaligus memperkenalkan karya Indonesia pada dunia. Menariknya lagi, beberapa proyek yang tampil juga melibatkan kolaborasi sinias Asia Tenggara seperti Malaysia, Filipina, Myanmar, dan Singapura. Kehadiran karya-karya tersebut menjadi bukti semakin kuatnya posisi sinias regional di panggung perfilman internasional. So, yang jadi informasi sini, film pendek Indonesia apa saja yang tampil dalam Festival Cannes 2026. Oke, yang pertama tahun kedua, film yang berjudul Mothers of Mother Sing. Film ini disutradarai oleh Lee Seun Lam dan juga Kyori Jel yang bertindak sebagai penulis. Mothers Are Mothering ini mengangkat kisah seorang perempuan yang terjebak dalam pernikahan penuh kekerasan. Di tengah luka dan tekanan hidup, ia kembali dipertemukan dengan mantan kekasihnya. Dan cerita itu menghadirkan konflik emosional tentang cinta, trauma, keberanian untuk keluar dari hubungan yang menyakitkan. Itu teman perjami yang pertama ya, film pendek Indonesia yang tampil di Festival Film Cannes 2026. Nanti kita lulus lagi beberapa film pendek Indonesia yang tampil di Festival Film Cannes 2026.

Oke, Tampro 2 lanjut lagi kita ulas ya. Film pendek Indonesia yang tampil di Festival Film Chance 2006. Yaitu yang kedua, film berjudul Anissa. Anissa adalah karya penyutradaraan terbaru Reza Rahardian. Karya ini terpilih untuk dipresentasikan dalam program Next Tip Studio di Indonesia di Chinese Traffic Weeks 2006. Film mengikuti kehidupan Anissa sebagai penyandang disabilitas yang sering merasa terabaikan di lingkungan sekitarnya. Meski demikian, Anissa memiliki mimpi sederhana tapi kuat, dan film ini menghadirkan perjalanan personal yang hangat tentang harapan dan juga penerimaan diri dan perjuangan mengejar mimpi. Film Anissa salah satu film pendek Indonesia yang tampil di Festival Film Chance 2006. Nanti kita juga lagi mengulas beberapa film pendek Indonesia. Masih dari Projambi, lanjut dari koleksi Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Aduh, Tam Pro ini masih suaranya ini masih, kalau nggak salah ya, Tam Pro 2 mudah-mudahan sih benar gitu. BEMS ya dengan lagunya Tak Bisa Memiliki. Aduh, itu lagunya tuh bisa dikatakan tuh ya lumayan lama, tapi bisa masuk di koleksi Pro 2 Jami. Aduh, mewek. Benar-benar Tam Pro itu lagu tuh punya story yang sangat luar biasa. Celah. Jadi flashback lagi jadinya. Ya udah ingat doang Tam Pro 2 is okay lah ya. Tetap jalan hidup ini Tam Pro 2 apapun itu Tam Pro 2. Oke, okay, Tam Pro 2 lanjut kita ulas lagi. 4 film pendek Indonesia yang tampil di Festival Film Chance 2006. Nah, yang ketiga, Original Ones. Film ini disutradarai oleh Salbiko dan Seyantun. Seperti dibintangi Omara Gestel dan Agnes Naomi. Original One ini mengangkat konflik keluarga yang penuh luka emosional. Cerita berpusat pada kakak beradik yang terpaksa kembali hidup bersama setelah kematian sang ibu. Di balik hubungannya renggang, keduanya harus menghadapi ingatan berbeda tentang kasih sayang dan kekerasan yang mereka alami semasa kecil. Film ini ternyata mengeksplorasi bagaimana duka, tubuh, ritual, serta trauma dapat terus membekas bahkan setelah seorang tiada. Tempat kedua, Original One, salah satu film ya, film pendek Indonesia yang tampil di Festival Film Chance 2006. So guys, lanjut lagi nanti kita ulas ya tempat kedua. 4 film Indonesia, film pendek yang tampil di Festival Film Chance 2006. Pro 2 Jambi untuk kamu.

Pro 2 lanjut lagi yang keempat ya, film pendek Indonesia yang kira tampil di Festival Film Cannes 2026, yaitu berjudul film Garapan Reza Fariansa dan Anata Subramaniam, Holy Quartz. Holy Quartz ini menghadirkan premis yang unik sekaligus mengganggu. Holy Quartz dibintang oleh Prilly Latuconsina sebagai Ratna, seorang perempuan yang tiba-tiba bangkit dari kematian setelah hidup kembali dalam kondisi bisu dan terbungkus kain kafan. Ratna diyakini memiliki kemampuan menyembuhkan orang lain, dan stasis tersebut memicu kekacauan ketika warga mulai berdatangan demi mencari mujizat. Teman Produ, ada 4 film Indonesia yang tampil di Festival Film Cannes 2026. Mothers or Motherings, juga ada Anissa, Original One, Holy Crown. Itu dia 4 film pendek Indonesia yang tampil di Festival Film Cannes 2026. So, informasi ini dari website rri.co.id. Selamat malam Produ Jambi, teman Produ, lanjut. Untuk kamu dari Produ Jambi, satu ini teman Produ ya, lumayan ya. Lama banget lagu ini, tapi aku yakin banget anak-anak tahun 90 bakal flashback dan mulai si ganteng yang satu ini. Walaupun ya dia gimana ya, tapi yang tahu tuh gimana pun udah usianya udah tua, tapi tetap ganteng banget sama Prode. John Bon Jovi, always untuk kita semuanya.

Tahukah kamu? Minum air putih saat perut kosong berhubungan erat dengan pencegahan dan penyembuhan sejumlah penyakit seperti jantung, epilepsi, sakit kepala, radang sendi, diabetes, sembelit, obesitas, TBC, meningitis, ginjal, rahim, hingga kanker. Dilansir dari Healthy Life Tricks, kebiasaan minum air saat perut kosong dengan aturan minum 4 gelas air dengan ukuran 200 ml. Seperti itu bisa bermanfaat sebagai perawatan alami mengobati banyak penyakit. Penelitian telah menunjukkan bahwa hal ini dapat mengobati berbagai kondisi kesehatan termasuk penyakit kronis. Mulai dari penyakit kanker yang bisa diobati dalam waktu 180 hari, diabetes 30 hari, epilepsi 60 hari, sembelit 10 hari, gastritis 10 hari, hipertensi 30 hari, tuberkulosis 90 hari, migrain 2 hari, membersihkan ginjal 30 hari. Minum air putih saat perut kosong juga bisa mengatasi masalah obesitas jika dilakukan secara rutin setiap hari. Perawatan alami ini terbukti paling aman dan hanya menimbulkan satu efek samping saja, yakni sering buang air kecil.

Oke, Taman Pro 2 buat kamu masih dari 9,9 Pro 2 Jambi. Taman Pro 2 sebentar lagi formasi 23 atau 11 malam ya. Kita lanjut lagi full lagu full musik yang Karta sudah persiapkan buat kalian. Udah prepare sedari tadi lagu-lagu yang pernah di Belantika Musik Indonesia ataupun mancanegara yang beberapa tahun silam dan juga yang terkini atau yang terbaru. Baik, Taman Jambi, jazz musik buat kalian sejak kalian mana-mana. Tetap stay tune dan selamat malam. Terima kasih buat Taman Pro 2 yang lagi dengar melalui aplikasi R Digital streaming rri.co.id dan frekuensi radio 90,9 FM. Pro 2 Jambi masih bersama saya Artis Tanggang. Lanjut Teman Pro 2 untuk kalian dari Pro 2, teman terbaik kamu.

Inilah kata bijak Jenderal Sudirman. Percaya dan yakinlah bahwa kemerdekaan satu negara yang didirikan di atas timbunan runtuhan ribuan jiwa, harta benda, dari rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia atau siapapun juga.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

Inilah kata bijak Leonardo da Vinci. Saya terkesan dengan urgensi tindakan. Memahami tidaklah cukup. Kita harus mengaplikasikannya. Berharap tidaklah cukup. Kita

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Bernyanyi dapat merangsang hormon endorfin dan oksitosin. Hormon endorfin adalah hormon yang mampu menimbulkan perasaan kesenangan dan euforin. Sedangkan oksitosin atau hormon cinta bisa meningkatkan rasa nyaman dan empati pada pasangan.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Teman Pro 2, usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini untuk hari Selasa tanggal 19 Mei tahun 2026. Kita akan jumpa lagi esok pagi tepat pukul 5 Oktober Barat di Pro 2 FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pro 2 more music.
2: Way back.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Ilir yang berasal dari Jawa Tengah, Jali Jali dari DKI Jakarta, Ampar Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambi Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Pira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekannya. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu. Inspira.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian, ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya, terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusir, dibiarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
0: Jadi Baskara ada siapa? Anak kita, Mbak.
1: Saya bukan pembantu.
2: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Edisi hari ini udah hari Rabu nih, 20 Mei 2026 dan bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional teman Pro 2 ya. Ulan udah balik lagi untuk nemenin kamu tentunya dari formasi pukul 5 subuh tadi sampai dengan formasi pukul 10 nanti teman Pro 2. Mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, kami bakal memberikan beberapa informasi tentunya masih dari laman rri.co.id. Untuk informasi yang pertama yaitu Gubernur Jambi Al Haris melakukan audiensi bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan di Jakarta pada kemarin. Pertemuan tersebut membahas rencana pembangunan jalur kereta api Batubara Rute Bungo Sarolangun menuju Pelabuhan Kemingking. Dalam pertemuan itu, Gubernur Al Haris menyampaikan pembangunan jalur kereta api Batubara menjadi langkah strategis untuk mendukung kelancaran distribusi hasil tambang di Provinsi Jambi, sekaligus menekan biaya logistik perusahaan tambang. Menurutnya, pembangunan jalur kereta api tersebut juga diharapkan mampu mengurangi beban angkutan batubara di jalan raya serta meningkatkan efisiensi transportasi logistik di daerah. Ia menambahkan dukungan dari Kementerian Perhubungan menjadi sinyal positif bagi percepatan realisasi proyek strategis tersebut. Pemerintah Provinsi Jambi berharap pembangunan jalur kereta api Batubara dapat menjadi bagian dari penguatan konektivitas dan pengembangan infrastruktur transportasi di Sumatera, khususnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan juga nasional.

Dan untuk informasi selanjutnya teman Pro 2, yaitu pemerintah Provinsi Jambi melalui Biro Hukum Kepala Dinas Kominfo Jambi dan tim hukum menggelar konferensi pers untuk mengklarifikasi informasi yang beredar di media sosial dan media daring terkait dugaan penerimaan pegawai negeri sipil ataupun PNS yang tidak sesuai prosedur. Pemerintah juga memperingatkan masyarakat tentang oknum yang mengatasnamakan pejabat daerah. Dalam keterangan resmi yang dibacakan pada konferensi pers, pemerintah Provinsi Jambi menegaskan beberapa poin penting. Yang pertama yaitu tegaskan hoaks bahwa pemerintah Provinsi Jambi menegaskan bahwa narasi yang mengaitkan nama guru Jambi dengan penerimaan pegawai melalui jalur tertentu adalah tidak benar dan bersifat fitnah. Pemerintah Provinsi Jambi tidak memiliki hubungan dengan praktek tersebut. Yang kedua, tindakan melawan hukum di mana pihak manapun yang menggunakan nama pemerintah Provinsi Jambi untuk kepentingan pribadi termasuk menjanjikan kelulusan PNS atau rekrutmen lainnya dengan imbalan sejumlah uang merupakan tindakan melanggar hukum di mana hal tersebut menjadi tanggung jawab pribadi oknum yang bersangkutan. Klarifikasi untuk media massa dan pemerintah media meminta kepada media massa agar memuat klarifikasi ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. Tentunya tentang pers dan melakukan koreksi terhadap pemberitaan yang tidak sesuai fakta. Yang keempat yaitu imbauan bijak bermedia sosial di mana pemerintah menghimbau pihak yang menyebarkan informasi melalui media sosial agar lebih berhati-hati dan bijak dalam menyikapi setiap informasi serta selalu memastikan kebenarannya demi menghindari kesalahpahaman. Yang terakhir yaitu imbauan masyarakat di mana seluruh masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya pada oknum yang mengaku dekat dengan pejabat pemerintah. Dan tentunya menjanjikan penerimaan PNS maupun bentuk rekrutmen lainnya dengan imbalan uang. Seluruh proses penerimaan pegawai pemerintah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan secara transparan dan juga profesional. Ya teman Pro 2, pernyataan dari tim advokasi yaitu di mana perwakilan tim advokasi pemerintah Provinsi Jambi juga menyampaikan beberapa catatan penting. Di mana rekrutmen terbuka yaitu proses rekrutmen saat ini dinilai sudah berjalan terbuka dengan mekanisme yang tidak bisa ditembus oleh siapapun. Masyarakat dapat mengecek sendiri mekanisme tersebut. Yang kedua adalah modus atau dekat pejabat. Pihaknya mengingatkan masyarakat Jambi terhadap oknum yang mengaku dekat dengan pimpinan daerah, seringkali momen berfoto bersama pejabat digunakan untuk meyakinkan calon korban. Dan tentunya upaya gratifikasi juga masuk di dalamnya, yaitu memberikan uang kepada seseorang untuk diluluskan dalam suatu rekrutmen sudah masuk dalam kategori upaya gratifikasi dan melanggar hukum. Dan klarifikasi hak jawab teman Pro 2, di mana media diimbau untuk menggunakan mekanisme klarifikasi dan hak jawab dalam memberitakan isu-isu di masyarakat guna menghasilkan informasi seimbang dan menghindari penyebaran hoaks. Konferensi pers tentunya ditutup dengan sesi tanya jawab bersama awak media di mana pemerintah provinsi memberikan ruang bagi wartawan untuk mendetail lebih lanjut poin-poin yang telah disampaikan. Konferensi pers ini dilaksanakan pada 19 Mei 2026 di kantor pemerintah Provinsi Jambi. Turut hadir dalam konferensi pers tersebut Kepala Biro Hukum Perwakilan Dinas Kominfo serta tim hukum Provinsi Jambi. Dan untuk informasi terakhir di pagi hari ini di mana Pelabuhan Tungkal menjadi jalur krusial pasokan ternak Idul Adha 111 miliar rupiah. Pelabuhan Kuala Tungkal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat kini memegang peranan krusial sebagai pintu masuk utama distribusi hewan kurban di Provinsi Jambi menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Menghadapi lonjakan lalu lintas ternak yang bernilai ekonomi fantastis, Badan Karantina Indonesia melalui Karantina Jambi langsung memperketat garda pengawasan di jalur laut tersebut. Berdasarkan data sistem Bestras, tercatat ada lebih dari 24.000 ekor ternak senilai 111 miliar rupiah yang telah melintasi wilayah kerja karantina Jambi sepanjang Januari hingga pertengahan Mei 2026.
Ya, Tomang Pro 2 Kepala Karantina Jambi Sudiwan Sitomorang menegaskan bahwa pelabuhan Kuala Tungkal menjadi titik paling strategis sekaligus rawan, sehingga memerlukan pengawasan ekstra guna mengantisipasi masuknya penyakit hewan menular. Dan tentunya melihat arus komoditas hidup yang begitu besar, Karantina Jambi menerapkan prosedur pemeriksaan berlapis di pelabuhan dan titik checkpoint lainnya. Prosedur tersebut meliputi pemeriksaan fisik hewan secara langsung, verifikasi dokumen kesehatan hingga kelayakan alat angkut yang digunakan. Dan tentunya selain memperketat pemeriksaan di dermaga pelabuhan Kuala Tungkal, pihak karantina juga gencar melakukan jemput bola dengan mengedukasi para pelaku usaha dan agen pengirim ternak. Mereka diwajibkan untuk memahami regulasi terkait pemenuhan dokumen karantina resmi dari daerah asal sebelum kapal bersandar. Tentunya langkah preventif ini diharapkan dapat menutup celah masuknya hewan kurban ilegal atau sakit yang dapat merugikan peternak lokal maupun konsumen. Teman Pro 2, itulah beberapa informasi yang kami bagikan di pagi hari ini. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman rri.co.id. Teman Pro 2, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

On the Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
2: Korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
3: Anak kita, Pak. Anak kita.
4: Sabar.
3: Anak kita.
4: Sabar.
5: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
6: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman, sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
6: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.